Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risu Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan besok pagi. Dan seperti biasa akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Lampung. Dan forecaster yang bertugas hari ini ada Kak Helena. Selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak Ara.
1: Iya Kak Helena, hari ini seperti apa sih secara keseluruhan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung? Silakan untuk disampaikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa, 26 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, tiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knots atau 6 hingga 28 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 52 hingga 90.

0: 98%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca dengan potensi hujan terjadi di wilayah pesisir barat dan Tanggamus. Kemudian pada siang hingga berawan hingga berawan. Namun, hujan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada malam hari, kami perakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Wilayah pesisir barat, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuji. Dan pada dini hari, kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Namun potensi hujan masih terjadi di wilayah pesisir barat dan juga Tulang Bawang. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Wai Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi KG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Cinta dan Sayang dari miliknya Matthew Sayers. Pendengarnya masih menemani ada semua bersama dengan kami di 90,91 kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pagi hari ini gimana, sudah hektik belum nih untuk cari daging gitu kan ya? Berapa sih 1 kilo daging sekarang di pasar? Boleh share ya. Apalagi harga cabai, bawang, santan, terus apalagi tuh kira-kira yang bakal mahal ya, ayam gitu ya. Nah, boleh deh Anda kasih tahu juga ini gimana laporan dari pasar di sekitar Anda nih pendengar. Apakah lonjakan harganya naik signifikan atau sama aja kayak kemarin-kemarin, gak ada yang naik harganya dan masih aman-aman aja gitu kan ya. Tapi semoga aja kita diberikan rezeki yang lebih luas lagi gitu ya, untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan besok juga kabarnya akan dapat daging kurban lagi gitu ya, semoga banyak dapatnya ya. Jadi bisa barbekyuan bareng sama keluarga, kumpul karena juga liburan lumayan panjang, dan bisa dapetin momen-momen bahagia lagi di momen Lebaran Idul Adha ini, hari ini, besok ya. Nah sekarang ini pendengar, Ara punya informasi dulu nih, datang dari Universitas Lampung yang menampung 5.407 mahasiswa baru hasil SNBT 2026. Di momen ini juga Ara mengucapkan selamat dulu kepada seluruh teman-teman yang baru saja lolos SNBT. Dan semoga bisa menjalankan aktivitas kuliahnya nanti dengan baik gitu kan ya, lulus cepat dan juga lulus tepat waktu, itu yang paling penting sih. Tapi buat teman-teman yang belum keterima di SNBT tahun ini, masih ada ujian mandiri, kemudian juga masih ada kampus-kampus lain yang pastinya juga bagus gitu kan ya. Dan belajar tuh bisa dari mana aja, belajar tuh boleh dari kampus mana aja gitu kan ya. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa terlalu tertekan, karena yakin aja masa depan cerah tuh akan kita hadapi di depan gitu kan ya. Asal kita yakin dan percaya, dibarengi juga dengan kerja keras, itu nanti pasti akan dapatin hasil yang baik, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Asik ya. Nah, balik lagi ke informasinya tadi pendengar, jadi Unila alias Universitas Lampung itu resmi mengumumkan hasil seleksi nasional berdasarkan tes SNBT tahun 2026. Pada tahun ini Unila mencatat kenaikan jumlah pendaftar serta tingginya persentase mahasiswa baru penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Nah, kemudian Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unila, Suripto Dwi Yuwono, mengatakan antusiasme calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Unila terus meningkat dan jumlah pendaftar tahun ini mencapai 40 ribuan lebih orang. Jumlah ini melampaui angka pendaftar tahun lalu yang hanya mencapai 40.475 orang. Jadi ada kenaikan sekitar 300 orang yang mendaftar di Unila tahun ini ya. Kemudian ditegaskan juga bahwa Unila saat ini terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah melalui program KIP kuliah. Dari total mahasiswa yang lolos SNBT, hampir separuhnya merupakan calon penerima KIP kuliah. Dan berdasarkan demografi wilayah, putra-putri asal Provinsi Lampung mengisi 77% kursi mahasiswa baru Unila. Sementara itu di luar Lampung diisi 23% sisanya, seperti dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, sampai dengan Kepulauan Riau. Dan mahasiswa ini juga nantinya akan mengikuti tahapan untuk penerimaan mahasiswa baru, dan diharapkan untuk juga mahasiswa bisa mendapatkan informasi langsung dari Unila tanpa mendengarkan informasi yang tidak valid, seperti itu tegasnya ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa baru yang mungkin ini takutnya ada calo gitu kan ya, atau juga ada oknum-oknum yang gak bertanggung jawab yang menawarkan bisa diurus cepat untuk syarat-syarat pendaftaran kuliahnya dengan bayar sekian gitu, jangan percaya gitu ya. Pokoknya ikuti tahap seleksinya dengan baik dan juga dengan tahap seleksi yang memang sudah ditetapkan oleh kampus masing-masing gitu kan ya, dan dapatkan informasinya hanya dari informasi resmi kampus tersebut, jadi jangan dari luar kampus gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, jadi kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana karena Ara masih punya banyak waktu untuk teman-teman Anda semua di kesempatan pagi hari ini di Lampung Pagi ini bersama dengan Pro 1.

0: oleh pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Coba kau bayangkan dari The Dance Company ini, pendengar ya, mana-mana ada semua untuk beraktivitas pagi hari ini bersama dengan Pro 1. Tapi Anda sudah cukup minum air putih belum? Ini udah jam 9 pagi ya. Jangan sampai kita lupa untuk rajin minum air putih supaya juga tubuh kita tetap terhidrasi, kulit kita tetap lembab gitu ya, dan yang pastinya juga tetap bisa beraktivitas dengan baik. Tapi untuk yang puasa hari ini tadi pagi, semoga sahurnya juga sudah cukup ya minum air putihnya dan bisa menyelesaikan puasanya sampai dengan selesai. Nah, ngomongin soal air putih ini pendengar, ini banyak banget manfaatnya gitu kan ya, terutama juga kalau kita minum air putihnya dari kita bangun tidur, karena minum air putih setelah bangun tidur itu ternyata punya banyak banget manfaatnya. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan nih pendengar ya. Yang pertama itu membantu mengganti cairan tubuh kita yang hilang ketika kita tidur. Jadi ketika tidur itu tubuh kita tetap bekerja dan proses bernafas, berkeringat, dan metabolisme tetap berlangsung meskipun tubuh kita sedang beristirahat. Kondisi ini membuat tubuh kita kehilangan cairan selama beberapa jam. Karena ini juga, minum air putih setelah bangun tidur membantu mengembalikan cairan tubuh supaya tubuh kita tidak mengalami dehidrasi ringan dan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik, dan biasanya terasa lebih segar dan tidak mudah lemas di pagi hari. Kemudian minum air putih setelah bangun tidur juga membantu tubuh kita terasa lebih segar dan tidak lesu, dan membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik. Air putih di pagi hari dapat membantu merangsang sistem pencernaan. Kebiasaan ini juga sering dikaitkan dengan membantu melancarkan buang air besar, terutama bagi orang-orang yang memiliki permasalahan pencernaan ringan. Ketika tubuh mendapatkan cukup cairan, proses pencernaan makanan juga menjadi lebih optimal. Karena itu minum air putih saat bangun tidur sering dijadikan langkah awal menjaga kesehatan saluran tercerna kita. Dan yang paling penting adalah kayak yang di iklan-iklan itu ya, membantu menjaga konsentrasi dan juga fokus. Karena otak kita butuh banget cairan supaya bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, kekurangan cairan ini takutnya bisa membuat seseorang jadi sulit fokus, mudah mengantuk, bahkan terasa kurang bersemangat. Dengan minum air putih di pagi hari, tubuh dan otak bisa mendapatkan asupan cairan yang dibutuhkan setelah beristirahat semalaman. Hal ini bisa membantu meningkatkan konsentrasi saat memulai aktivitas. Dan untuk orang-orang yang sedang berdiet juga, ini bisa membantu untuk mengontrol nafsu makan yang berlebihan. Ketika minum air putih sebelum sarapan juga sering membantu tubuh kita mengenali rasa lapar dengan lebih baik. Dan terkadang tubuh kita mengira haus sebagai rasa lapar, sehingga seseorang tuh jadi pengen makan berlebihan. Nah, dengan dipenuhinya kebutuhan cairan terlebih dahulu, pola makan di pagi hari juga bisa menjadi lebih teratur dan tidak berlebihan. Dan jangan lupa untuk hindari kebiasaan menunda minum air putih ya pendengar ya. Karena di tengah kesibukan pagi hari kita, masih banyak orang yang biasanya tuh bangun tidur langsung megang handphone gitu kan ya, atau juga minum kopi tanpa memenuhi kebutuhan cairannya terlebih dahulu. Nah, padahal tubuh kita tuh membutuhkan air putih sebagai salah satu asupan pertama ketika kita bangun tidur. Dan membiasakan minum air putih di pagi hari ini juga bisa menjadi langkah kecil yang memberi dampak besar bagi kesehatan kita jika dilakukan secara rutin dan juga konsisten. Kebiasaan sederhana ini tidak membutuhkan biaya mahal, tetapi dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman, lebih segar, dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar, salah satu rasa nasionalisme yang mungkin bisa kita junjung bersama adalah mencintai bahasa daerah kita gitu kan, yaitu bahasa Lampung. Dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, juga menyoroti pentingnya bahasa Lampung masuk ke dalam AI, karena ini juga adalah salah satu perkembangan teknologi yang harus diikuti juga gitu ya. Jadi Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyoroti pentingnya pelestarian bahasa daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI. Dan dalam hal ini mendorong bahasa Lampung sebagai bahasa yang bisa masuk ke dalam AI, Kadis Kominfotik menilai jumlah penutur bahasa daerah yang terus menurun menjadi tantangan serius yang harus segera direspons. Menurut Ganjar, pelestarian bahasa Lampung tidak bisa lagi berjalan secara konvensional karena pengembangan bahasa daerah ini perlu terintegrasi dengan teknologi digital agar tetap relevan di tengah generasi muda. Nah, Kadis Kominfotik juga mendorong para finalis yang mengikuti Duta Bahasa kemarin ini bisa ikut mengembangkan kamus AI bahasa Lampung dalam dua dialek. Langkah ini dinilai menjadi inovasi penting dalam upaya pelestarian budaya berbasis teknologi. Diingatkan juga untuk generasi muda supaya tidak melupakan bahasa daerah di tengah tren penggunaan bahasa di media digital, dan bahasa daerah merupakan identitas budaya yang harus terus dijaga keberlangsungannya dan harus terus dilestarikan. Kadis Kominfotik juga berharap seluruh anak muda ini mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya dalam mengkampanyekan literasi serta membangun komunikasi yang positif, santun, dan edukatif baik di lingkungan pendidikan maupun di ruang-ruang digital.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ada laporan nih ibu-ibu langsung dari rr.co.id gitu kan ya. Jelang Idul Adha ini harga bumbu giling di Bandar Lampung melonjak. Dan ibu rumah tangga juga mengeluhkan harga bawang merah yang juga naik nih. Nah di momen Idul Adha ini, menjelang Idul Adha besok gitu kan ya, harga bumbu giling di sejumlah pasar tradisional di kota Bandar Lampung ini juga terpantau merangkak naik. Kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga bahan baku utama, khususnya komoditas bawang yang dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga. Berdasarkan pantauan reporter RRI di lapangan, bumbu giling siap pakai yang biasanya menjadi andalan warga untuk mengolah daging kurban saat ini mencapai lonjakan harga yang cukup signifikan. Bumbu giling yang biasanya dijual sekitar boleh 5.000 per bungkus, 3.000 per bungkus. Nah, ketika ini harus banget di beberapa pasar belinya 15.000 per bungkus ya. Nah, kenaikan harga bumbu giling ini merupakan imbas langsung dari melonjaknya harga bawang merah dan bawang putih di pasaran. Kondisi ini pun menuai keluhan sekelompok ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di pasar. Dan pedagang bumbu giling pun mengaku tidak punya pilihan lain. Jika ukuran bungkusnya dikurangi, mereka khawatir rasa masakan konsumen untuk opor atau rendang menjadi kurang mantap ya, karena kekurangan bumbu. Nah, untuk menyiasati pengeluaran dapur yang membengkak, para ibu rumah tangga terpaksa memutar otak. Sebagian memilih mengurangi kuantitas pembelian bumbu giling, sementara sebagian lagi terpaksa mengurangi anggaran untuk belanja keperluan yang lain. Masyarakat di Bandar Lampung juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat segera turun tangan melakukan pemantauan stok dan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga bawang di tingkat distributor sehingga harganya tidak semakin liar mendekati hari H-1 Idul Adha hari ini.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
5: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya, selalu mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
7: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
0: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
7: Emang di sana ada fakultas apa aja?
0: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
7: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
0: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Saudara pendengar, Anda bisa

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Tapi pun bersama saya Indra Julianta yang pada kesempatan kali ini akan menemani pendengar semua dengan informasi-informasi menarik dan juga insight-insight seru tentang literasi digital, terutama bagi para pengguna AI di tahun 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus program 1 RRI Bandar Lampung.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu RRI Bandar Lampung. Kembali bersama kami dalam sajian informasi yang inspiratif dan juga mencerdaskan ya, terutama mengenai literasi digital bagi pengguna artificial intelligence atau AI. Dan di era serba digital seperti sekarang, teknologi memang berkembang begitu cepat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah artificial intelligence atau AI, mulai dari membantu membuat tulisan, mencari ide, menerjemahkan bahasa, hingga membuat gambar dan juga video gitu ya. Jadi ini ada banyak sekali kegunaan-kegunaan AI di zaman sekarang yang membantu manusia untuk bekerja begitu ya, ataupun beraktivitas sehari-hari. Nah, kemudian juga memang AI ini pendengar dibalik kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan begitu ya, ada banyak juga hal-hal yang harus kita perhatikan untuk para pengguna AI dimanapun kalian semua menggunakan AI ini di berbagai platform gitu kan. Karena memang juga dibalik kemudahan itu ada hal yang penting harus dimiliki masyarakat, yaitu literasi digitalnya. Sebab gak semua informasi dari AI itu selalu benar, aman, atau dapat digunakan begitu saja. Karena memang pengguna tetap harus bijak, kritis, dan juga bertanggung jawab. Lalu bagaimana cara menggunakan AI dengan cerdas? Apa aja resiko dan juga etika yang perlu diperhatikan? Dan sebenarnya bagaimana sih masyarakat bisa memanfaatkan AI untuk hal-hal yang positif? Dengerin terus program 1 RR Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta, karena setelah ini literasi digital bagi pengguna AI akan kami jelaskan sesaat lagi.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Terima kasih karena Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta siang hari ini. Dan pendengar, literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan internet atau aplikasi, tapi ternyata literasi digital adalah kemampuan memahami, memilah, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak di ruang-ruang digital. Ketika kita menggunakan AI, ada beberapa hal penting yang ternyata perlu diperhatikan para pengguna AI yang selama ini mungkin hanya menggunakan AI sesuai dengan kepraktisannya saja. Nah, ternyata nih pendengar, jangan langsung percaya semua jawaban AI adalah literasi media atau literasi AI pertama yang perlu kita perhatikan begitu ya. Karena jangan langsung percaya semua jawaban AI itu adalah benar adanya. AI memang cepat memberikan jawaban, tapi AI juga bisa menghasilkan informasi yang kurang tepat atau bahkan salah. Karena itu, pengguna juga harus tetap melakukan pengecekan atau verifikasi ulang dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya saat mencari informasi kesehatan, hukum, atau pendidikan, jangan hanya mengandalkan satu jawaban AI. Bandingkan dengan sumber resmi seperti website pemerintah, media terpercaya, atau pendapat ahli. Nah, untuk informasi-informasi atau berita-berita terpercaya, jangan lupa untuk terus baca www.rri.co.id karena ini bakalan menjadi sebuah situs atau website informasi yang bisa menjadi verifikasi dari maraknya informasi yang ada saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, Indra Julianta, pendengar yang masih menemani pendengar semua di siang hari ini. Dan kita masih akan sama-sama membahas mengenai literasi digital bagi para pengguna AI. Dan yang pasti pendengar,

mengalami brain rot gitu. Jadi bayangkan otak yang gak pernah dipakai sama sekali gitu ya. Jadi ya kalau misalnya peralatan atau mesin gitu kan gak dipakai kan bisa karatan, bisa jadi sarang laba-laba begitu ya. Nah bayangkan itu otak Anda yang gak pernah dipakai sama sekali, kemudian terlalu bergantung kepada AI begitu ya. Dan ini jadi salah satu efek atau akibat ketika kita menggunakan AI sebagai alat pengganti berpikir. Jadi gunakanlah AI sebagai alat bantu saja.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan.

0: Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,9 program 1 RRI Bandar Lampung, Indra Julianta, pendengar yang masih menemani siang hari ini, tepatnya pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini informasi terupdate mengenai ribuan jamaah Indonesia yang mulai tinggalkan hotel menuju Arafah. Pendengar, dari kabar jamaah haji Indonesia yang saat ini mulai bergerak dari hotel menuju Arafah pada hari Senin kemarin ya, 25 Mei 2026, di mana pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip pada pukul 7, 11.30 dan juga 16.30 waktu Arab Saudi. Dan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh yaitu Maria Asgaf juga mengatakan bahwa seluruh jamaah kini telah berada di Mekah dan mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Kemudian Maria mengatakan bahwa pendorongan jamaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah akan mulai dilakukan bertahap dan mereka juga mengingatkan bahwa jamaah mematuhi jadwal, mengikuti arahan petugas, dan tidak terpisah dari rombongan. Maria juga menambahkan bahwa satuan tugas Arafah telah diberangkatkan sejak hari Minggu, pendengar, di mana pada pukul 7 waktu Arab Saudi, Satgas juga sudah bertugas memastikan kesiapan tenda, konsumsi, lalu transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, serta perlindungan jamaah. Kementerian Haji juga menghimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta untuk memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup, dan membawa barang seperlunya. Dan juga pemerintah Indonesia atau melalui Kementerian Haji meminta jamaah untuk membawa dokumen identitas, kartu jamaah, gelang identitas, obat pribadi, kemudian masker dan juga botol minum. Jamaah dihimbau untuk tidak membawa koper terlalu besar, barang berat, perhiasan berlebihan atau uang tunai yang dalam jumlah besar terutama ya. Dan dia juga mengajak petugas dari Indonesia dan jamaah saling peduli terhadap lansia, disabilitas, perempuan dan juga jemaah berisiko kesehatan. Jika menemukan jemaah kebingungan atau terpisah dari rombongan, segera arahkan kepada petugas terdekat, begitu ya. Dan memang juga Kementerian Haji juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor dan unsur layanan, di mana koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Armuzna berjalan optimal bagi jemaah Indonesia. Dan pastinya pendengar, informasi-informasi terkait ibadah haji di tahun 2026 ini akan kami update di program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Dek. Ayo makan dulu nah. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Sharafa Wad-Darajat Al-Aliyat Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Bandar Lampung di frekuensi 90,9 bersama dengan Indra Julianta, update mengenai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Masih akan kami informasikan kepada Anda semua pendengar. Dan kali ini yaitu Masjid Istiqlal Jakarta yang telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden serta tokoh masyarakat menjelang Idul Adha. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama yaitu Nasaruddin Umar, di mana per hari Selasa 26 Mei 2026 ini sudah terkumpul 59 sapi kelas berat, termasuk sapi kurban presiden, wakil presiden, dan juga tokoh masyarakat. Selain itu, hingga hari ini panitia juga menerima 7 ekor kambing untuk disembelih saat Idul Adha. Nasaruddin juga menyatakan bahwa penerimaan hewan kurban di Masjid Istiqlal masih dibuka hingga hari Tasyrik, dan menurutnya jumlah hewan kurban masih berpotensi bertambah dalam 2 hari menjelang pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan tema Idul Adha tahun ini sejalan dengan gagasan ekoteologi dan juga kurikulum cinta yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Agama. Tema tersebut diharapkan dapat dielaborasi dalam khutbah-khutbah Idul Adha di berbagai daerah. Sementara itu, Menteri Agama menghimbau jamaah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal datang lebih awal sejak pagi. Rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dijadwalkan dimulai pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaannya nanti.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
4: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
5: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
6: Nora ngechat nih,
7: nanyain udah di mana.
6: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
5: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
8: Oh iya deh.
6: Padahal 5.
5: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Masih bersama Indra Julianta, pendengar. Dan kali ini pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi juga rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik yang sudah dipantau di berbagai daerah. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian juga menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan juga rekonstruksi atau rehab-rekon. Dan ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak di mana sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung dan beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey. Dan untuk anggarannya, pendengar, pemerintah juga sudah menganggarkan anggaran sekitar 100 triliun rupiah untuk rehabilitasi pasca bencana, terutama di Pulau Sumatera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya, mengacu pada pasal 287 ayat 4,

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Elektronifikasi transaksi bukan sekedar mengubah transaksi menjadi digital, melainkan komitmen nyata untuk membangun transparansi dan meningkatkan integritas tata kelola keuangan daerah.
2: Biasanya saya jam 7 kesini, nggak sepanjang ini biasanya. Paling ada 3-4 mobil dari tempat operator.
0: Selamat siang pendengar, Berita Daerah Lampung siang edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan oleh RRI Bener Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dirilai oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, sistem digital akan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat karena pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Menurut Mirza, aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung mencapai lebih dari 500 triliun per tahun. Namun, pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun saat ini masih berada di bawah 5% dari total perputaran ekonomi tersebut. Karena itu, digitalisasi pembayaran dan transaksi daerah dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi Lampung.
1: Jadi belum sampai 5% dari aktivitas ekonomi yang ada ini menjadi pendapatan asli daerah. Elektronifikasi transaksi bukan sekedar mengubah transaksi menjadi digital, melainkan komitmen nyata untuk membangun transparansi dan meningkatkan integritas tata kelola keuangan daerah. Dengan elektronifikasi transaksi, kita akan memudahkan mendapatkan PAD, mengubahkan transaksi, dan bisa mengatur semua tata kelola uang yang ada di Provinsi Lampung.
3: Selain mendorong PAD, penerapan sistem digital juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik mulai dari pelaporan masyarakat hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemerintah kabupaten kota pun terus memperkuat kolaborasi dalam memperluas penerapan transaksi digital di berbagai sektor. Melalui langkah tersebut, Lampung ditargetkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan bersih sekaligus meningkatkan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait penerapan bekerja dari rumah atau work from home setiap hari Jumat selama 2 bulan ke depan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Kita sampai saat ini kita sudah menjalankan WFH.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan bekerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat yang rencananya akan diperpanjang selama 2 bulan ke depan. Menurut Marindo, kebijakan tersebut harus diikuti sebagai bagian dari sistem pemerintahan pusat. Marindo menjelaskan perpanjangan WFH di lingkungan Pemprov Lampung akan diterapkan setelah aturan tersebut secara resmi diturunkan pemerintah pusat. Dia juga memastikan pihaknya akan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut. Marindo mengakui, sejauh ini skema WFH yang sudah berjalan di lingkungan Pemprov Lampung berpengaruh terhadap penghematan energi.
4: Pada prinsipnya, pemerintah Provinsi Lampung akan ikut kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari pemerintahan. Tentunya kita akan mengikuti ketika ada kebijakan itu turun. Pada prinsipnya, sampai saat ini kita sudah menjalankan WFH, dan ketika regulasi itu sampai, kita akan mengikutinya. Kita akan mendorong juga ke pemerintah kabupaten kota kota. Sampai saat ini peraturan WFH berjalan. Kalau efektifnya tugas-tugas perkantoran tetap berjalan seperti biasa. Kalau sudah yang WFH tetap berjalan seperti biasa. Pengaruh, tapi rigid detailnya ini belum bisa kita sampaikan datanya. Tapi yang pasti dengan tidak adanya operasional di kantor, energi juga tidak banyak digunakan, maka pengaruh paling tidak sedikit ada pengaruh terhadap penghematan energi.
5: Pemerintah pusat memutuskan memperpanjang kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi ASN selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya penghematan energi menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Sebelum diterapkan, pemerintah telah melakukan kajian mendalam terkait kebijakan WFH tersebut. Penerapan WFH menandai era baru dalam budaya kerja nasional. Kebijakan ini merupakan respon proaktif pemerintah terhadap berbagai tantangan, termasuk kebutuhan efisiensi energi nasional di tengah gejolak global. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagian SPBU di Waikanan mengalami kendala teknis, dan kondisi ini mengakibatkan antrean panjang kendaraan khususnya roda 4 di SPBU Bumi Ratu yang terpantau mengular sejak dini hari. Berikut laporan Rio Tanjung.
6: Antrian kendaraan mengular di SPBU Bumi Ratu Kabupaten Waikanan sejak Selasa dini hari. Kondisi tersebut diduga dipicu gangguan operasional di sejumlah SPBU lain di sekitar wilayah. Sejumlah pengemudi terpaksa datang lebih awal demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Antrian kendaraan bahkan terlihat memanjang hingga ke belakang area SPBU. Seorang pengemudi asal negara Batin, Jamaluddin, kepada RRI mengaku sudah mulai mengantri sejak pukul 5 subuh. Ia menyebut antrian kali ini jauh lebih panjang dibandingkan biasanya. Menurutnya pada hari biasa, antrian kendaraan hanya sekitar 3 hingga 4 mobil dari area operator pengisian. Namun pagi ini sejumlah kendaraan meningkat drastis. Jamaluddin mengatakan dirinya sengaja datang lebih awal karena sebelumnya tidak sempat mengisi BBM. Ia mengaku baru pertama kali mengalami antrian sepanjang itu di SPBU tersebut. Dirinya menduga antrian terjadi karena adanya gangguan di SPBU lain, terutama di wilayah Baradatu. Informasi itu diperoleh dari pengendara lain yang turut mengantri. Akibat kondisi tersebut, kendaraan dari berbagai daerah terpusat di SPBU Bumi Ratu. Situasi tersebut membuat waktu tunggu pengisian BBM menjadi lebih lama.
7: Kalau hari ini saya ngantrinya jam 5. Nah, kalau itu kurang tahu saya, karena saya baru pagi ini jam 5. Biasanya saya jam 7. Jam 7 kesini nggak sepanjang ini biasanya. Paling ada 3-4 mobil dari tempat operator. Saya baru pagi ini yang jam 5. Karena kemarin saya nggak masuk, karena saya pasaran kemarin nggak masuk, habis minyak mobil. Ya, kalau yang kemarin saya nggak tahu karena kayak gini apa enggak. Karena saya yang jam 5-nya baru pagi ini. Kalau menurut informasi, karena SPBU lain itu rusak. Dengar dia orang ngobrol tadi, ini kan banyak yang dari Baradatu, katanya. Saya tanya, dari Baradatu, kenapa enggak ke sana? Rusak. Mungkin itu penyebabnya. Karena SPBU lain itu rusak. Ya, harapan saya kalau bisa ya antri itu jangan terlalu panjang kayak gini. Kedepannya kalau bisa SPBU yang lain itu bisa berjalan normal juga.
6: Lebih lanjut, Jamaluddin berharap pelayanan SPBU dapat kembali normal agar antrian tidak terus terjadi. Ia juga meminta SPBU lain segera beroperasi kembali supaya kendaraan tidak menumpuk di satu lokasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan mengedepankan beberapa aspek saat melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban hingga pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan persiapan untuk memastikan kesehatan hewan kurban dalam kondisi baik. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Anwar Fuadi kepada RRI mengatakan, persiapan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yakni dengan melakukan pemantauan secara intens. Menurutnya terdapat 3 aspek yang dilakukan tim Dinas Peternakan Provinsi Lampung saat memantau kesehatan hewan kurban, yakni aspek kesehatan hewan, aspek kesejahteraan hewan, serta aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Melalui program pemantauan tersebut, lanjut Anwar Fuadi, pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat.
9: Jadi Dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban tahun ini, kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentu saja melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Tentu saja ini menjadi perlu adanya peningkatan kewaspadaan dari kami, ya, termasuk petugas-petugas teknis di lapangan.
8: Sementara itu, Ketua Tim Informasi Veteriner Balai Veteriner Lampung Tri Guntoro menyatakan, meski pada tahun ini tidak ditemukan laporan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, namun edukasi kepada peternak harus tetap gencar dilakukan. Hal tersebut karena menurutnya bibit virus penyakit di dalam kandang masih dapat berpotensi menjadi pemicu munculnya kembali penyakit pada hewan ternak.
10: Karena Indonesia itu terkenal dengan teposeliro. Misalkan ada teman yang ada yang sakit tuh, yuk kita jenguk, kita lihat sapinya. Pada saat melihat sapi itu, kemudian terpaparlah di bajunya, di bagian daripada yang menjenguk itu tadi, kemudian pulanglah ke ternaknya. Ternaknya kemudian terkontaminasi dan kemudian virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung, kemudian virus memperbanyak diri pada sel epitel di daerah nasofaring, virus kemudian masuk ke dalam darah dan memperbanyak diri pada kelenjar limfoglandulanya. Dan akhirnya mengakibatkan luka-luka. Itu poin pentingnya harus diperhatikan, ada aerosol. Ini luar biasa, di kandang itu bisa sampai 300-an hari itu bertahannya.
8: Di sisi lain, Tri Guntoro mengatakan untuk mengantisipasi berbagai virus yang dapat menyerang hewan ternak, sehingga berkembang menjadi wabah, maka langkah vaksinasi harus terus dilakukan secara intens oleh jajaran pemerintah. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antara Kelurahan Waikandis Bandar Lampung dan Desa Fajar Baru Lampung Selatan pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan dari Robi Yudestika.
11: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Yudhistira Erik menjelaskan, pihaknya sudah mengetahui upaya dan inisiatif warga yang membangun jembatan penghubung antara Kelurahan Waikandis Bandar Lampung dan Desa Fajar Baru Lampung Selatan. Namun kegiatan tahun ini sudah berjalan, maka pembangunan jembatan permanen akan diusulkan pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya, jembatan di daerah perbatasan juga termasuk dalam prioritas pembangunan. Hal ini agar aktivitas wilayah kabupaten kota bisa terhubung dengan layak. Namun pihaknya lebih dulu memastikan administratif, setelah mengecek lokasi segala administrasi akan diperiksa khususnya terkait legalitas lahan. Karena ini daerah perbatasan, dikhawatirkan rawan terjadi kekeliruan tentang batas wilayah.
12: Kalau untuk jembatan, kita apalagi itu daerah perbatasan itu menjadi prioritas kita juga, karena itu juga kan untuk konektivitas antar wilayah, ya, antar kabupaten dan kota. Asal kan untuk lahannya tersedia dan yang dibutuhkan untuk masyarakat akan kita prioritaskan untuk diusulkan di 2027 yang akan datang di anggaran. Soalnya kemudian 2026 kita sudah berjalan dan untuk di perubahan kan nggak memungkinkan untuk pekerjaan jembatan.
11: Besar harapan masyarakat agar rencana tersebut benar terrealisasi tahun depan, agar jembatan darurat dari Batang Kelapa ini dapat segera diganti dengan infrastruktur permanen. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan bersama dengan DPRD dan masyarakat membahas distribusi BBM bersubsidi di daerah yang belum terjangkau oleh SPBU. Dalam rapat tersebut, Disperindak menegaskan penerapan aplikasi Xtar menjadi solusi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Berikut laporan Bayu Satria.
13: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan menegaskan penerapan aplikasi Xtar menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat memperoleh BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Waikanan bersama masyarakat dan pengecer BBM. Dalam rapat tersebut, masyarakat dari beberapa kecamatan di Waikanan menyampaikan kesulitan memperoleh BBM subsidi. Selama ini, masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada pengecer karena jarak menuju SPBU cukup jauh. Para pengecer BBM juga meminta adanya kebijakan yang memberi kepastian usaha agar tetap dapat memperoleh pasokan BBM dari SPBU dengan mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan Riva Adi Chandra mengatakan, pemerintah daerah memahami masih adanya kendala masyarakat dalam mendapatkan BBM subsidi, khususnya di wilayah yang jauh dari SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar distribusi BBM tetap berjalan lancar sesuai aturan. Ia menyebut BPH Migas telah menerbitkan peraturan nomor 4 tahun 2025 tentang penerbitan rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Regulasi itu menjadi dasar penggunaan aplikasi Xtar bagi masyarakat untuk memperoleh BBM subsidi. Ia menambahkan, implementasi aplikasi Ekstar merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi.
14: Kami juga di Dinas Perindak sudah menyampaikan ada beberapa solusi yang memang pada dasarnya secara regulasi, yaitu peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 terkait masalah penerbitan rekomendasi untuk pembelian BBM jenis tertentu dan juga jenis BBM khusus penugasan. Untuk konsumen pengguna akhir, itu bisa mendapatkan ataupun mengusulkan pembuatan ataupun penerbitan rekomendasi dari OPD-OPD pengampu. Itu solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk bisa mendapatkan barcode yang dikeluarkan melalui aplikasi Ekstar.
13: Lebih lanjut, dia mengatakan rapat tersebut menghasilkan rekomendasi pengkajian solusi bagi pengecer BBM melalui penguatan peran subpenyalur di wilayah yang belum terjangkau SPBU. Dirinya berharap sinergitas seluruh pihak dapat mewujudkan distribusi BBM subsidi yang aman, tertib, dan tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, UPT SMPN 7 Banjit melepas lulusan sebanyak 48 orang yang dilaksanakan secara penuh hikmat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
15: Isak tangis haru mewarnai prosesi pelepasan 48 peserta didik kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Banjit. Acara yang berlangsung hikmat dan sederhana ini sukses menyentuh hati para guru, orang tua, serta tamu undangan yang hadir. Meskipun dikemas dalam format formal, atmosfer emosional sangat terasa melalui rangkaian pesan kehidupan, penghormatan kepada guru, serta motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan. Kepala UPT SMP 7 Banjit, Aan Primadona Rosa dalam sambutannya menegaskan bahwa pelepasan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang awal menuju perjuangan yang sesungguhnya di masa depan. Di hadapan para hadirin, Aan juga menyelipkan pesan mengenai pentingnya menjaga karakter di samping mengejar prestasi akademik. Menurutnya, kepintaran tanpa etika tidak akan bernilai di masyarakat. Lebih lanjut, Aan membakar semangat para lulusan agar tidak pernah merasa rendah diri dengan latar belakang mereka yang berasal dari daerah. Ia menekankan bahwa kesederhanaan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan.
16: Didik yang lulus tahun ini berjumlah 48 siswa yang berasal dari kelas 9A dan 9B. Kemudian momentum pelepasan tadi diisi dengan penyerahan pengembalian anak-anak melalui Ketua Komite SMP 7 Banjit. Kemudian pementasan dilakukan oleh siswa kelas 9, baca puisi dan adanya paduan suara kelas 9.
15: Suasana semakin sahdu dan emosional saat prosesi jabat tangan perpisahan dimulai. Air mata para siswa dan guru tumpah ketika mereka saling berpelukan dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi serta bimbingan selama 3 tahun masa sekolah. Pihak sekolah menaruh harapan besar agar seluruh lulusan UPT SMP 7 Banjit angkatan tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi membanggakan keluarga dan daerah asal mereka. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Lampung, Gunawan Raka, menegaskan komitmennya untuk membawa prestasi atletik Lampung semakin berkembang di level nasional hingga internasional, termasuk menyiapkan pembinaan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
19: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Lampung, Gunawan Raka, menegaskan komitmennya untuk membawa cabang olahraga atletik Lampung semakin berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menjelaskan dirinya siap membangun pembinaan atletik yang lebih terarah dalam menghadapi berbagai agenda besar olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 di Lombok, dan persiapan Lampung sebagai tuan rumah pada PON tahun 2032 bersama Banten. Pria tersebut menjelaskan, "Saya dokter, sarjana hukum, magister hukum, pemerhati dan aktivis olahraga di Lampung. Mudah-mudahan bisa banyak berdiskusi termasuk proyeksi PASI Lampung menuju PON tahun 2028.
20: Saya dokter Gunawan Raka, sarjana hukum, magister hukum, pemerhati, aktivis olahraga di Lampung."
21: Mantap.
20: Jadi beberapa event, beberapa kegiatan kita sudah membersamai. Mudah-mudahan kita bisa banyak berdiskusi Termasuk juga nanti kita akan cerita tentang proyeksi-proyeksi ke depan Pasir Lampung menuju PON 2008 di Lombok. Lalu persiapan PON sebagai tuan rumah bersama dengan Provinsi Banten.
19: Menurutnya atletik memiliki posisi penting dalam dunia olahraga karena menjadi dasar dari hampir seluruh olahraga. Dirinya berharap mampu menjadi salah satu cabang olahraga andalan dalam mendukung prestasi olahraga Provinsi Lampung menuju PON tahun 2028 dan PON tahun 2032. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dari berita siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

Pendengar RRI Program 1 Bandar Lampung, sesaat lagi kita akan sama-sama bergabung dengan Program 1 Jakarta guna mendengarkan program siaran 100% Indonesia Nasional yang akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI Nasional dengan host Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu Bimo and the Jin.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gua usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok @ RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya?
1: Terus banyak band
2: lahirnya
1: juga.
2: Lahirnya duluan.
1: Ya berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Eh.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak lah, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sampai bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada
0: jin-jinnya? Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK,
0: betul.
1: Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih
1: iya
2: baby kan?
1: Sama Mas Baby. Oh iya ya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah.
1: Nah.
0: Ya.
2: Agak kenapa? Serem ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: jinnya Blackpink. Jinny. Oh,
1: iya. Benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jinny, ya, itu. Atau bukan Jin dan Jun. Bukan.
2: Ya. Lu doang
1: yang lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Betulnya
1: Jin
2: tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: arsman
2: hanya
1: musiknya juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau kalau kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja ya. Jadi,

0: notasi dan lirik itu harus dari manusia, yeah. Ciptaan manusia ya. Jadi okay. Jadi tetap pure dari apa, organik dari manusia, dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa, song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
0: Jadi notasinya, liriknya, apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
2: Oke.
0: Okay. Kita harus direct.
2: Iya.
0: Dengan melalui prompt kita.
2: Betul.
0: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengaran mesin,
1: nggak real gitu kan.
0: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
2: Dengan kita, Jin ini ya. Jadi
0: kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti okay. Itu dia per track per track gitu mas.
0: Kalau jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Filenya.
0: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di compress, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng gini, kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambahin instrumen. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kepet gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
2: Oke. Okay.
0: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan nanti, wah bolol di mana, gue simpen-simpennya sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak pemikiran bisnis ya kan,
2: pertimbangannya
0: banyak.
2: Betul. Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi, mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik, pesannya apa yang mau disampaikan. Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
0: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga,
0: nggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa, nah karena orang masih nggak ngerti, bikin semua AI, soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena ada Jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener, gue gak demen nih not ini, kita bikin prom kan. Lo bikin notnya begini, bagian ini lo bagian ending, mesin pecah, bukan. Terus dia bikin tuh alternatif opsi, alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
2: Oke, siap.
0: AI tuh.
2: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.

0: hubungannya dengan si
1: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa? Kenapa?
1: Sama-sama dengan Sonanya begitu, ada Sonanya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
2: Jadi sama-sama belakangnya Sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Iya iya. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono ya. Harus bagaimana?
1: Iya.
0: Oke oke oke oke.
2: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
1: Ya, terima kasih
0: banyak. Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
3: Soekarno ya.
2: Iya. Soekarno pokoknya.
0: Oke oke oke oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
3: Oh, ada hubungan kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
3: musisi Indonesia.
2: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
3: Oh, hits banget
0: ya. Hits banget. Ya, betul betul betul betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
3: Ya,
4: artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim, ya gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: lalu,
0: gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
0: Oke, okay. Siap.
4: Aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Teguh
5: Safik ya.
0: Iya,
2: siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini
5: Pak
0: Idin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
3: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
3: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style, harus sebulan harus apa, kelamaan malah bikin kacau. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi kan, tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya, jadi kayak karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain ya. Nggak berbulan-bulan ya. Produksi juga pelagis.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
3: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya? Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. ya banyak maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
2: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
3: Iya ada
2: ya, re-arrangement berarti ya?
3: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Okay.
3: Lagu yang sama kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK, jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu cuman lagunya itu masih bunyi yang penting lagunya itu kan kalau kita kan
2: iya benar
3: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya. Gak semua orang suka sama fame. Maksudnya terkenal gitu ya. Gak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa?
0: Berdekade-dekade berikutnya. Iya,
3: itu yang apa ada kepuasan batin yang enggak bisa yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
3: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk
0: Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bima juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
3: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya biar apa istilahnya orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi, sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalahartikan berarti nih AI semua gini musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
0: Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
3: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh. Jadi mereka makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih? Memberi harapan palsu.
0: PHP.
3: Cuma kan terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
0: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus yang keduanya single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
0: Siap. Oke, itu aja.
2: Siap.
0: Silakan
2: Bang Yudi. Silakan.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
2: Terima kasih Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
3: Udah, itu juga emang di represent pakai apa, pakai animasi,
0: jadi animasi. Okay.
3: Biar lebih apa ya, lebih
2: simpel gitu.
3: Ya, lebih simpel, nah, lagi pula lebih
2: produksi.
3: Nah, produksi produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
2: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
3: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
0: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
3: Ada di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Ya. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
3: penyanyi? Enggak, Bima di Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, Jinnya beda-beda ya.
3: Masa cewek semua ntar naksir.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, next kata Uncle Gazi tadi.
2: Iya, semoga segera.
0: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
2: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar.
0: Dulu belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek, kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini nggak ada namanya.
0: Nggak ada namanya ya.
2: Dan nggak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya, maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi mau kan, cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penciptaan lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia yang dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari ini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Siang. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul. Oh,
3: sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya, tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru band ini? Gitu.
0: Siap.
2: Pertanyaannya ya.
0: Oke.
3: Salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih. Tidak
3: lupa juga untuk Ibu Fatma di.
0: Oke.
1: Fatma di
3: mana sih, Bu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, ya sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini hanya aja gitu, tapi terserah Mas Gabriel Bimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oke.
4: Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Wah, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah
2: terbang di mana gitu. Berarti udah sangkatan semua. Iya biasanya.
4: Iya.
2: Ya justru di situlah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke. Gitu. Oke.
4: Okay. Yeah. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap. Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
1: walafiat.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapunya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi oh. Mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya tak mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia ya. Lebih
2: umum. Wah pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop-pop aja. Ya, pop. Ya. Lagu pop. Proyek
5: khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band enggak mungkin. Jadi ya, ya.
5: Jadi
2: oh,
5: ya. Siap. Untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya ya, iya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Bimo, ya?
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo,
2: iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apa
6: saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya
0: oke
6: okay. Saya ucapkan sukses selalu
0: amin ya
6: Bang Bimo
2: ya sama-sama
6: semangat selalu ya dalam berkarir
0: oke
2: okay.
6: Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Penijo buat yang ada di Aceh Kak Icut juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke. Okay.
6: Walaupun saya monitornya
2: di
6: pertengahan,
2: tapi saya
6: ada
2: mendengar
6: lagunya.
2: Oh,
6: gue gak
2: denger
6: berarti. Hah? Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Okay. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin ke masalah moral kode apa etika.
0: Oke. Okay.
2: Kode etiknya etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kan ketemu orang kayak gitu kan.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo benar. And the Jin itu udah paling benar sih.
0: Udah paling benar sekarang.
1: Jadi
0: sekarang
1: harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita bikin kita gina lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena ngapain. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Okay. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih. Makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika. Apa kabar?
0: Cika.
6: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh mati lampu. Iya.
8: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak atas juga.
0: Ah.
2: Nanti mesti denger lagi lagunya.
0: Ya nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar okay, lagi.
8: Ini nih. Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Tetap Bang Yudi. Udah, Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
2: Jin sebetulnya
1: tuh
2: di mana sih?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
3: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya,
1: menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Kayak kita
3: Itali, aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Kok dua bait? Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
3: Jawa gitu,
0: gitu.
3: Gue sih emang orang Jawa. Bapak ibu gue Jawa. Jadi, ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
3: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
3: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
3: Raiso, kayak gitu-gitu aja.
0: Oh, cuma okay.
3: bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
3: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya?

0: mungkin, atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit, ya.
0: Favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya, refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa
1: kayak gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboard bisa kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tuki tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Gitu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu Mas. Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, teman-teman netral kan bertiga, teman Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gini banget cuman, label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan.
0: Sampai
2: sekarang yang hidup. Yang bukannya,
0: ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya, enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu, kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis, temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngelihat kan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuman nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana, kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuman dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
1: nulis,
2: bicara harus
1: nulis
2: kalau gitu. Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau giring kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana, ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayaknya enggak enak gitu. Jadi pas denger-denger walaupun udah kayaknya enggak pede gitu, enggak pede sih.
1: Intinya enggak pede. Enggak pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
0: bikin vokal.
2: Bisa, bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jeans, sebenarnya Jeans juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jeans-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jeans tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun.

0: stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi. Kalau yang berikut ini ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru nanti. Ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan. Oh, gue ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Gen ini label sendiri?
0: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, oh, siapa penyanyi nanti, gimana nih, manggungnya gimana, gue gak bisa motong dari live, konser
1: kirain
0: gimana.
1: Sama si bos itu.
0: Oh enggak. Oh enggak. Enggak, okay. Itu band.
2: Bos
0: band.
2: Siapa ini? Ada lah ya. Oh, Pak Andy. Oke.
1: Oke.
2: Jadi itu aja ya.
0: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak, yang penting lagunya proper, pesannya sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
0: Sudah ada. DSP-nya sudah DSP. Ada, okay. YouTube udah ada,
1: ya, video klip juga ada.
0: Waduh, udah ada.
1: Ya, buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
0: Oh ya, ya boleh singkat. Apa ya?
1: Ya terserah apa lah.
0: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya ini, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih. Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita kita nggak terlalu nggak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita jujur tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
2: Yes. Baik.
0: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
1: saya langsung kepikiran.
2: Langsung meeting bertiga nih ya sama 3 komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gen. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
0: Ya,
1: Bang Yudi.
2: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
2: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya,
2: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Mineral Idun Nol Faizin, maaf lahir batin.
2: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
2: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
0: Sukses RRI, lancar jaya terus.
2: Amin. Terima kasih.
0: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Cintailah nasional.
2: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
2: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah.

Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, pendengar, segera kita akan bergabung bersama RRI Palembang untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia sudah lihat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita, sapi kurban bantuan Presiden untuk Bengkulu berasal dari peternak lokal di masing-masing daerah. Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembelih usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Inilah Warta Berita, Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Novi Farida. Dan pendengar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dan untuk Warta Belajar Sumba kita awali dari RRI Bengkulu.

0: berasal dari peternak lokal di masing-masing daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Zilviani dari RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu menerima bantuan kemasyarakatan berupa 10 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut akan disalurkan secara merata untuk 1 kota dan 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu agar manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ataupun Pemkesra Provinsi Bengkulu, Dedi Hartono mengatakan, penyaluran sapi kurban bantuan presiden tahun ini dilakukan dengan sistem pemerataan di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, masing-masing daerah mendapatkan 1 ekor sapi yang akan disalurkan ke masjid ataupun lokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Untuk wilayah Kota Bengkulu, sapi kurban bantuan presiden ditempatkan di Masjid Al-Amsyar yang berada di kawasan Sukarami. Dan masjid tersebut menjadi lokasi penyaluran bantuan hewan kurban presiden bagi masyarakat Kota Bengkulu pada perayaan Idul Adha tahun ini.
2: Sapi presiden kan sudah ada lokasinya, sudah lokasinya kan sudah disampaikan ke sekretariat presiden semacam itu. Ada 10 titik, terus salah satunya kalau di Kota Bengkulu ini di Masjid Al-Amsyar dekat Pagar Dewas itu rame. Jadi setiap sapi yang banmas presiden itu masing-masing diambilkan dari peternak kabupatennya. Jadi kalau dari Rejang Lebong, peternak dari Rejang Lebong, kemudian dari Muko-Muko, peternak dari Muko-Muko. Pada satu sisi kan kita menghidupkan peternak di daerahnya masing-masing.
1: Dedi Hartono juga menjelaskan, seluruh sapi bantuan presiden tersebut diambil dari peternak lokal di masing-masing kabupaten dan kota di Bengkulu. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan peternak daerah sekaligus memastikan hewan kurban yang disalurkan berasal dari ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap untuk penyaluran 10 ekor sapi kurban bantuan presiden tersebut dapat membantu masyarakat memperkuat semangat berbagi pada momen Idul Adha. Selain itu, distribusi yang merata ke seluruh kabupaten dan kota diharapkan dapat menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kali ini kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi nikmati gas murah jelang Idul Adha pasca disalurkannya 560 tabung LPG. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRISP Sungai Penuh.
1: Raya Idul Adha, distributor gas LPG bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci mengadakan operasi pasar gas LPG 3 kg di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi dengan harga lebih murah di tengah tingginya harga di tingkat pengencer. Operasi pasar tersebut mendapatkan sambutan antusias dari warga mengingat kebutuhan gas rumah tangga meningkat menjelang hari besar keagamaan. Dalam kegiatan ini, gas LPG 3 kg dijual seharga Rp20.000 per tabung. Untuk melakukan pembelian, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK. Setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli satu tabung gas guna pemerataan distribusi. Distributor gas LPG Kabupaten Kerinci, Yunarso, mengatakan pihaknya menyediakan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Siulak. Menurutnya, operasi pasar digelar karena harga gas LPG 3 kg di pasaran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi hingga Rp35.000 per tabung.
2: Yakin dari sinergi telah menyesuaikan operasi pasar yang berlokasi di Pasar Siulak di depan Kantor Camat Siulak, kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Jumlah satu armada berjumlah 560 tabung, khususnya untuk masyarakat satu tabung satu kakak. Dengan harganya 20 per tabung.
1: Di samping itu, operasi pasar penjualan gas LPG bersubsidi yang dilakukan kali ini diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan lain di Kabupaten Kerinci, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dengan digelarnya operasi pasar. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kali ini kita beralih ke RRI Palembang.

0: berikut kita dengarkan komentar warga Palembang terkait sapi bantuan Presiden di Palembang yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi RRI Palembang.
1: Bantuan Presiden memang diharapkan warga, terutama warga yang kurang mampu. Tetapi untuk pembagiannya, apakah sudah merata? Soalnya pembagian pakai kupon. Selanjutnya, gimana ada yang nggak tahu?
2: Saya Yoga, saya dari Pelaju. Sapi bantuan dari Presiden, misalkan ada banyak kabupaten dan kota, gimana nih pembagiannya? Apakah di daerah juga dapat sapi bantuan seperti itu atau bagaimana?
3: Sapi bantuan Presiden tiap tahun pasti ada ya, tapi cuma satu biasanya. Coba tambah satu lagi, soalnya kan masyarakat kota Palembang tuh ada banyak. Mungkin tahun kemarin ada yang belum kebagian semua.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: terus melakukan pengawasan terhadap sapi bantuan presiden hingga sampai proses penyembelihan. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja persiapan dan pengawasan yang telah dilakukan, mari kita simak wawancara reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Mengenai hal itu, melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang saat ini terus melakukan pengawasan terhadap sapi tersebut hingga sampai proses penyembelihan nanti. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja persiapan dan pengawasan yang telah dilakukan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Selamat siang Pak, apa saja sih pengawasan yang telah dilakukan untuk sapi bantuan presiden ini?
2: Untuk pemeriksaan kami intensif, memang kami kawal terus. Terus kalau misalnya ada apa-apa, peternak ngebel kita. Tapi ini pun kami lah hampir dua hari sekali kami pantau ke situ kan. Karena memang sering ke situ kan. Nah, jadi ini dalam kondisi aman lah, baik lah, bagus. Pertama sudah diambil sampel feses, kita uji parasit apakah ada atau enggak, dan hasilnya negatif, jadi aman. Kemudian sapi ini juga sudah divaksin kan, dan dalam kondisi yang bagus, prima lah. Jadi sampel sudah kita ambil feses dan hasilnya sudah keluar negatif, sudah aman lah.
1: Selain itu, apa juga nanti akan dilakukan pemeriksaan setelah proses penyembelihan?
2: Iya. Pemeriksaan kesehatan postmortem dan antimortem. Antimortemnya sudah. Nanti sebelum sampai ke masjid juga nanti kita periksa lagi postmortem, antimortem. Nanti setelah disembelih, kami tetap mendampingi. Nanti kami dampingi terus sampai kemudian selesai pemotongan, kemudian pembagian daging sampai ke masyarakat. Kami menyertai juga bersama dengan Kabak Kesra nanti. Dan nanti ada pemeriksaan postmortemnya, hati dan sebagainya itu kita periksa juga nanti setelah disembelih. Untuk khusus sapi provinsi, satu tim para medis atau dokter hewan satu nanti, kemudian kami juga turun langsung ke situ nanti. Tapi ya, kalau tim yang lain ke masjid-masjid yang lain nanti di hari H.
1: Untuk sapi bantuan ini berapa bobotnya dan akan disalurkan di masjid mana Pak?
2: Posisinya di peternak namanya Wayan Suwanta di Air Mawar. Sapinya itu seberat kita timbang terakhir mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya, kita timbang terakhir 867, tapi sekarang pasti sudah naik lagi kan, mungkin bisa ambil sekitar 900-an. Nah, sapi itu nanti diserahkan ke Masjid Khairul Baitil Muslimin di Pangkal Larang, depan gang Pangkal Larang itu. Masjid itu, kebetulan masjid itu yang nyiapin mereka nanti bersama dengan Kabak Kesra Kota Pangkal Pinang, Bang Haris. Nah, mereka lah yang nanti penyembelihannya entah di masjid itu dari penyembelihan mereka, tapi kita belum tahu persisnya siapa nih, kita juga masih nyari. Nah, kemarin itu kita minta kawan-kawan si Bilal kan, cuma pas karena harinya bertepatan hari Rabu, semua pada motong hari Rabu, kawan-kawan si Bilal gak sempat. Paling dari masjid itulah nanti.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya satu kali karena daya tahan tubuh ternak memerlukan penguatan berkala guna menghadapi ancaman virus yang terus berkembang. Banyak kasus ternak kembali terjangkit PMK disebabkan oleh kelalaian pemilik dalam memberikan dosis vaksin ulangan setelah pemberian tahap pertama. Petugas di lapangan kini kembali gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya disiplin waktu dalam penyuntikan vaksin ternak. Langkah antisipasi ini dilakukan saat kondisi hewan masih dalam keadaan sehat dan bugar agar sistem imun dapat terbentuk secara optimal. Peternak juga ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan sanitasi kandang guna mendukung efektivitas vaksin yang telah diberikan kepada hewan ternak mereka. Kepala Disnakeswan Provinsi Lampung, Lili Marwati menegaskan, vaksinasi PMK harus dilakukan kembali secara berkala mulai dari jangka waktu 3 bulan hingga 6 bulan selanjutnya. Ia meminta peternak untuk segera melapor kepada petugas terdekat agar mendapatkan jadwal vaksinasi ulang sesuai dengan catatan riwayat kesehatan ternak.
2: Vaksinasi secara berulang. Jadi vaksinasi PMK itu tidak hanya sekali, tetapi ada ulangannya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru divaksin, tapi vaksinasi itu dilakukan sebelum hewan tersebut sakit. Jadi hewan yang sehat yang harus divaksin. Diimbau juga untuk para feedlotter ya, untuk melakukan ring vaksinasi di sekitar feedlot ya, seperti yang tahun lalu sudah dilakukan.
1: Masyarakat diminta tidak ragu dalam memberikan vaksin kepada hewan yang sehat karena vaksinasi merupakan tindakan perlindungan, bukan pengobatan. Hewan yang sudah terlanjur sakit memerlukan penanganan medis yang berbeda dan tidak diperkenankan untuk menerima suntikan vaksin hingga benar-benar pulih. Melalui komunikasi edukasi yang masif, pemerintah berharap tidak ada lagi lonjakan kasus PMK yang merugikan ekonomi para peternak lokal di Lampung. Kesadaran untuk melakukan vaksinasi rutin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan penyakit hewan menular di wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kali ini kita menuju ke RRI Jambi.

0: Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dorong perusahaan dukung bank sampah dan TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Provinsi Jambi, perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSA dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
2: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilih-pilih tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pihak itu sangat-sangat diperlukan.
1: Ia menambahkan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di suatu wilayah diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui dukungan terhadap pengelolaan sampah masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota juga akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama agar persoalan sampah dapat diatasi secara berkelanjutan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kali ini kita akan menuju ke RRI.

0: Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk Kaur akan dipotong di Desa Cukuh Enau, Kaur Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran pemerintah Kabupaten Kaur menyiapkan sebanyak 9 ekor hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha. Dari jumlah tersebut, 8 ekor merupakan persembahan Pemda Kaur dan 1 ekor merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengungkapkan bahwa seluruh hewan kurban telah dipersiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan akan dilakukan di beberapa titik yang telah ditentukan. Khusus untuk hewan kurban, bantuan Presiden RI akan disembeli di Desa Cukoenau, Kecamatan Kaur Utara. Lokasi tersebut dipilih agar manfaat kurban dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
2: Sapi Presiden dari
3: Sapi Presiden di Kaur Utara. Para pejabat yang ingin kurban itu mereka sedang belum tahu. Nanti kita sekaur ini nanti kita suruh tadi Kabak Kesra untuk merekap seluruh kaur ini berapa kurban. Kecamatan ini
1: Kemudian, momentum Idul Adha tahun ini, pelaksanaan sholat Idul Adha jajaran pemerintah Kabupaten Kaur, yakni mulai dari Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur bersama keluarga dan jajaran akan melaksanakan sholat di lapangan bola Desa Tanjung Kemuning 1, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kehadiran pimpinan daerah ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Kaur dijadwalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam momen hari besar keagamaan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang telah disiapkan sebelumnya. Daging kurban juga nantinya akan dibagi kepada masyarakat yang berhak menerima. Seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha ini akan diakhiri dengan ramah tamah bersama masyarakat. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta meningkatkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan ini kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat. Sapi tersebut akan disembelih usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan Anik Eko Budiati kepada RRI mengatakan sapi bantuan masyarakat itu berjenis simental berusia 3 tahun 6 bulan. Sapi tersebut telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Ia menjelaskan sapi berasal dari peternak lokal di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hewan kurban itu merupakan hasil inseminasi buatan petugas Kabupaten Waikanan. Dia mengungkapkan sapi tersebut sudah menjalani vaksinasi sebelum diberangkatkan menuju lokasi penyembelihan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan layak dikurbankan saat Idul Adha.
2: Kami menginformasikan bahwasanya hari ini sapi banmas bantuan masyarakat berupa sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk kurban tahun 2026, Mas Egi. Ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi simental umur 3 tahun 6 bulan sudah tervaksin, memang dipelihara langsung oleh peternak kita. Ini hasil IB dari petugas inseminasi buatan Kabupaten Waikanan yang berlokasi di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2026 sapi menuju lokasi penyembelihan di Masjid Tohibul Huda, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Insya Allah besok setelah sholat Idul Adha, sapi akan dipotong oleh pengurus masjid setempat.
1: Dirinya menambahkan, penyembelihan akan dilakukan pengurus masjid setempat setelah sholat Idul Adha. Diharapkan penyaluran bantuan kurban berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program bantuan sapi kurban Presiden RI menjadi bagian dukungan pemerintah kepada masyarakat saat Idul Adha. Selain itu, program tersebut juga mendorong pengembangan peternak lokal di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan peringat setelah kita dengarkan laporan dari reporter kita RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Baja Sumba hari ini bersama RRI Sungaliat Kepulauan Bangka Belitung. Saya sendiri Novi Farida bersama operator Gunawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan Warta Belajar Sumba, dan sekarang kita kembali ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Alkisah, suatu hari di markas para Inggris.
2: Lapor, Komandan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: dengan spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang

menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendekar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Apa kabar Anda semua ya? Hari ini hari Selasa, 26 Mei 2026 ya. Dan besok adalah Hari Raya Idul Adha, berarti nanti ya habis maghrib kita akan mendengarkan takbiran ya. Wow, luar biasa. Bagaimana kesiapan Anda untuk menghadapi Hari Raya esok hari? Semoga ini semua pada antusias dan sudah selesai masak ya untuk hidangan esok ya. Ya sudah pendengar, jangan kemana-mana. Ardia masih akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: nggak? Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan nggak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Dan ayat suci Al-Quran menjelang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 17:54. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, untuk edisi hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Qori ya, Amri Muhammad, membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4. Untuk Anda, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Pendengar, tahukah Anda hal kecil yang kita lakukan setiap hari mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
2: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MPH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli, pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan, daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
10: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
11: Program magang nasional,
12: anggarannya berapa?
11: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 150 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke 2 tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
13: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
14: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuwarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
13: Jika insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
14: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
12: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu mudah-mudahan menjadi momentum PHI untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
14: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata-rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata-rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat nilai rata-rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata-rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artificial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia Asia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
0: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
2: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
2: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
1: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat juga beristirahat ya, santai. Ketika sore tadi atau juga seharian juga sudah melaksanakan ibadah ibadah puasa ya, untuk puasa Arafah nih pendengar, dan juga dilanjutkan dengan buka puasa bersama dengan keluarga tercinta di rumah, dilanjutkan juga dengan kegiatan takbir ya malam hari ini, dengan mempersiapkan segala sesuatunya, hewan kurban yang akan disembelih esok pagi setelah sholat Idul Adha. Pendengar, kayaknya vibesnya berasa banget malam hari ini kalau kita mendengarkan takbir tuh kayak berasa ingat banget sama keluarga yang juga telah mendahului kita sebelumnya. Dan juga vibes takbir malam hari ini juga insya Allah akan menambah ketebalan iman kita ya, untuk terus beribadah dan juga memperbanyak zikir ya, karena memang malam hari ini malam yang juga penuh dengan kemuliaan dan juga penyambutan untuk Idul Adha esok hari. Baik pendengar, kita akan dengarkan lagu berikut ini dari Mulika Raihan, Niaga Takbir, spesial untuk Anda.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, memangnya di tengah perkembangan zaman dan juga teknologi yang juga semakin canggih saat ini, masyarakat Lampung juga tetap menjaga nilai luhur kebersamaan ya, dari anak-anak, kemudian juga Gen Z gitu ya. Generasi milenial juga terus merambah ikut memeriahkan suasana Idul Adha dengan cara yang juga lebih kreatif. Mulai dari berbagi cerita inspiratif di berbagai media sosial, hingga juga mengajak masyarakat untuk melakukan kurban yang ramah lingkungan dan juga tepat sasaran. Apalagi nih, remaja Islam Masjid atau juga Risma yang saat ini sudah mulai aktif kembali. Besok ya, ini ikut juga berpartisipasi dalam semarak penyembelihan hewan kurban di masing-masing masjid lingkungannya. Nah, bicara soal Idul Adha yang juga mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan juga pentingnya berbagi kepada sesama nih pendengar. Semoga semangat itu terus hidup ya, tumbuh di tengah masyarakat yang juga tetap bisa memperkuat persatuan dan juga menghadirkan kedamaian di bumi Lampung tercinta. Semoga apa yang juga kita lakukan dan juga kita tebar kebaikan ini benar-benar menjadi tradisi dari prosesi kurban yang juga terus terjaga di berbagai daerah, tentunya di Provinsi Lampung.

0: Yaudah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Banyak yang bilang kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan Sandiwara Radio yang kali ini akan kita dengarkan bersama RRI Ambon dengan judul Jendela Hati. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jendela Hati.
1: Ibu, Bapak pulang.
2: Wah, Bapak sudah pulang ya? Tumben, hari ini pulangnya lebih cepat. Biasanya kan pulangnya jam malam.
3: Hari ini kerjaan Bapak selesainya lebih cepat. Sudahlah, mending Ibu bantu Bapak.
2: Hah? Bapak belanja apaan? Kok banyak sekali? Pasti lagi ketiban rezeki ya, Pak.
3: Nah, bisa dibilang begitulah. Hari ini mitra bisnis Bapak memberikan bonus yang luar biasa atas hasil kerja Bapak.
2: Oh, itu ya. Ibu sudah menduga. Pasti Bapak dapat bonus deh. Amin, amin.
3: Siapa dulu dong, Ayah?
2: Iya, Ibu tahu. Ayah itu seperti apa ya kalau soal kerja? Ya, gitu deh.
3: Nah, itu baru namanya istri yang baik. Selalu memberi semangat untuk suami.
2: Ih, Bapak. Udah tua gini kok masih aja romantis seperti dulu.
3: Ya ampun, Ibu. Romantis itu perlu. Kalau Bapak tidak romantis, mana bisa dengan Ibu sekarang, ya kan? Sudahlah, Ibu bereskan saja dulu belanjaannya ya.
2: Oke.

0: Gimana? Apa semua yang kita cari sudah dibeli?
1: Sepertinya semua sudah. Banyak sekali yang sudah kita beli, Pak.
0: Yang benar, Bu. Dicek lagi, jangan sampai ada yang kelupaan.
1: Sebentar, Pak. Kayaknya Bapak udah lupa deh.
0: Lupa? Lupa apaan?
1: Iya, itu. Si Jeli. Bapak kan ada janji sama Jeli. Masa lupa?
0: Oh, astaga. Iya, untung Ibu cepat bilang. Jeli, kenapa dari tadi diam saja? Tidak bilang sama Bapak?
2: Tidak juga, Pak. Jeli malah menikmati saja dari tadi.
0: Baiklah, kalau begitu. Sekarang, kita ke toko elektronik buat beli laptop kamu. Ayo.

0: Bu, kasihani saya, Bu. Seharian saya belum makan.
1: Wah, kamu kenapa, Nak? Kamu tinggal di mana? Lalu mengapa di sini?
0: Anu, Bu, ibu saya sakit. Ayah saya juga sudah tiada. Saya harus mengemis buat beli obat, Bu.
1: Astaga, kasihan sekali kamu, Nak. Sebentar ya, Nak.
2: Ada apa dengan anak ini? Siapa dia?
1: Ini, Pak, kasihan anak ini. Ibu mau berikan dia sedikit uang.
2: Tidak usah, Bu. Heh, pengemis sialan. Cepat pergi dari sini. Cepat.
1: Wah, Bapak, kok begitu? Apa Bapak tidak kasihan?
2: Alah, tidak usah. Ayo kita pergi. Kamu juga, cepat pergi. Bikin sial saja.
0: Baik, Pak. Makasih.

0: enak saja. Pakai dikasih ke pengimis segala. Sudah susah kerja cari uang, malah dikasih cuma-cuma ke orang.
1: Pak, coba deh Bapak pikirkan dengan tenang. Berapapun juga yang kita kasih, toh masih ada lebihnya. Biarpun tidak seberapa, itu sangat berarti bagi mereka.
0: Sudah Bu, tidak usah menggurui Bapak. Apapun itu, uang itu hasil jerih payah kerja Bapak.
1: Terserah Bapak lah, Ibu cuma sarankan saja. Maksud Ibu, kalau kelebihan rezeki, kita harus berbagi dengan yang kekurangan. Apa Bapak tidak takut kualat nantinya?
0: Kualat? Apa hubungannya? Iya. Halo Bos.
2: Pak Bobby, gawat. Kita punya kontrak proyek dibatalkan. Dan kita tidak akan kerja selama 3 bulan.
0: Apa? Proyek dibatalkan? Sial, ada apa gerangan? Halo?
3: Maaf, Pak.
0: Ada apa, Pak?
3: Untuk permintaan barang 2 bulan ke depan, dipending dulu. Pasaran lagi sepi. Makasih.
0: Kacau. Jadi kacau semua kerjaku.
1: Pak, ada apa? Kok marah-marah?
0: Gawat, Bu. Gawat. Kontrak proyek perusahaan dan rekanan bisnis dibatalkan. Bapak tidak bisa dapat uang lagi.
1: Yang benar, Pak. Kok bisa begitu? Jangan-jangan ini kualat, Pak. Maksud Ibu, jangan sampai ada kaitannya dengan masalah pengemis kemarin, Pak.
0: Mungkin juga betul kata Ibu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu?
1: Nah, gimana, Pak? Kalau kita balik dan temui pengemis tadi, yang kemarin, ayolah, Pak. Firasat Ibu, kasih soal pengemis itu deh.
0: Oke, kalau begitu, sekarang kita cari pengemis itu. Ayo Bu, buruan. Semoga dia masih ada di sana. Jelly, ayo ikut Bapak.
4: Baik, Pak.

0: Syukurlah, dia masih ada. Ayo Bu, kita temui dia. Nanti Bapak yang ngomong langsung. Halo Dek, kamu belum pulang ya?
1: Oh, ini Bapak sama Ibu yang tadi ya? Ada apa ya?
0: Tidak Dek, tidak kenapa-kenapa. Oh iya, sudah berapa banyak yang kamu dapatkan Dek? Dan apa kamu sudah makan?
1: Waduh Pak, mana bisa beli makan? Ini saja baru dapat 10.000.
2: Kasihan sekali dia. Dia juga terlihat polos apa adanya.
0: Oh iya Dek, kamu tinggalnya di mana? Namamu siapa dan siapa yang menyuruh Ali lakukan ini?
1: Saya Indah. Saya tinggal di Kampung Bukit, Pak. Jauh dari sini. Saya lakukan ini sendiri karena ibu saya sakit, Pak. Bapak saya juga sudah tiada.
2: Pak, kamu dengar sendiri kan? Ayo, Pak. Kasihan dia.
0: Baiklah, Dek. Kalau begitu, Bapak minta maaf ya. Tadi sudah marah dan menghina adik. Maafkan Bapak ya.
2: Iya, Nak Indah. Maafkan kami ya.
1: Iya, Pak. Bu, tidak apa-apa. Saya juga tahu kok resiko jadi pengemis.
0: Syukurlah, Dek. Gimana kalau sekarang Bapak kasih sesuatu buat kamu? Mau kan? Ini, ada sedikit uang buat kamu beli makan. Sisanya, kamu bawa pulang buat ibu kamu ya.
1: Tapi, Pak.
0: Sudahlah. Kamu tak perlu takut. Terima saja. Kalaupun nanti ibumu tanya, kamu ceritakan saja.
2: Iya, Nak Indah. Terimalah, jangan takut. Ibu dan Bapak ikhlas kok.
0: Jelly, kamu ikhlas kan? Kalau uang beli laptop ini, Papa kasih buat dia.
3: Pak, Jelly juga ikhlas. Tidak apalah, Jelly juga belum butuh laptop, Pak.
0: Baiklah, karena semua sudah ikhlas, uang ini Bapak kasih ke kamu ya. Ayo, ambillah. Dan kamu boleh pulang sekarang. Nanti kalau kamu perlu uang lagi, kamu datang saja ya ke rumah Bapak. Rumah Bapak tepat di depan hotel besar itu.
1: Wah, makasih Pak. Bu, Bapak dan Ibu baik sekali. Saya doakan semoga Tuhan memberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Permisi.
2: Pulangnya, hati-hati di jalan ya, Nak.

0: Gimana perasaannya sekarang?
1: Ya, senang lah, Bu. Ternyata bahagia juga ya kalau bisa berbagi dengan mereka.
0: Ingat, Pak, banyak memberi itu pahalanya besar, Pak.
1: Halo, Bos. Ada apa ya?
2: Pak Robi, kontrak proyek kita tidak jadi batal. 2 hari lagi kita sudah bekerja. Oke?
1: Iya, Bos. Baik, Bos. Halo? Ada apa, Pak?
3: Halo, Pak. 2 hari lagi Bapak diminta mengirim barang yang tertunda. Jangan lupa ya. Makasih.
1: Baik, Pak. Saya siap kirimkan. Yes.
0: Loh, Bapak? Kok tiba-tiba berubah semangat? Ada apa?
1: Ibu tahu tidak? Proyek dan bisnis yang tadi tidak jadi dibatalkan. Artinya, Bapak siap kerja lagi.
0: Nah, betul kan kata ibu. Kalau kita baik sama orang, Pak, kita pasti diberikan pahala. Ya kan, Pak?
1: Iya, Bu. Bapak baru sadar sekarang.
0: Dengar ya, Pak. Kalau kita merasa berkelimpahan, baiklah kita memberikan bagi yang berkekurangan. Dan ingat, Pak, kalaupun pintu hati Bapak itu tertutup, tapi biarkanlah jendela hati Bapak tetap terbuka. Bapak paham kan maksud Ibu?
1: Amin. Apa yang barusan Ibu bilang, Bapak akan selalu ingat.
0: Ayo, Pak, kita pulang sekarang.
1: Ayo.
4: Demikian saudara, mini drama Jendela Hati.

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Terlalu Cinta dan Mulia Yofi Vidianto ya, featuring Leodra, pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang juga baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ngopi Lampung spesial Idul Adha malam hari ini. Kita akan berbincang bersama generasi Gen Z yang juga sangat aktif sekali dengan kegiatan di masjid, yang mungkin di antara Anda semua pendengar waktu masih muda dulu pernah tergabung ya menjadi anggota remaja Islam masjid atau juga yang disingkat dengan RISMA. Dan pastinya dalam menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha atau juga hari-hari besar lainnya seperti Maulid Nabi gitu ya, dan lain sebagainya, banyak sekali kegiatan yang juga dilakukan di sekitaran masjid dekat lingkungan rumah Anda. Dan kita akan berbincang malam hari ini bersama narasumber kita yang juga sudah siap ya berbincang bersama kita di malam hari ini, tentunya yaitu bersama Kakak Fadlan. Kita panggilnya apa nih ya? Kak Fadlan ya. Ya, jadi Fadlan ini pendengar, Fadlan Ramadan merupakan ketua dari Remaja Islam Masjid atau Ketua RISMA di Baitur Rahman Labuhan Dalam. Malam hari ini kita akan membahas mengenai topik semangat berkurban, semangat kebersamaan, cerita RISMA di Hari Raya Idul Adha. Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fadlan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, gimana? Sudah sibuk ya di masjid ya dengan kegiatan hiruk pikuk hewan kurban di sana ya?
1: Betul.
0: Tampaknya ramai sekali dan dipastikan Fadlan malam hari ini tuh kayaknya begadang gitu bersama teman-teman ya.
1: Ya. Menjaga hewan kurban.
0: Tapi ini mau selain tanggung jawab, tapi merupakan kebersamaan dan keseruan ya.
1: Yang betul.
0: Juga jadi momen berharga gitu. Baik, Fadlan. Sebelum kita berbicara lebih dalam lagi gitu ya mengenai cerita RISMA di Hari Raya Idul Adha, terutama teman-teman di Masjid Baitur Rahman Labuhan Dalam, sebenarnya untuk menjelang Idul Adha seperti apa sih biasanya keterlibatan RISMA ini dalam kegiatan di lingkungan Masjid Baitur Rahman? Silakan.
1: Ya, menjelang Idul Adha seperti biasa bahwasannya H-7 sebelum kegiatan ataupun pelaksanaan Idul Adha pastinya ada pembentukan panitia, Mbak. Pembentukan kepanitiaan untuk penyembelihan hewan kurban. Lalu H-3 sebelum kegiatan ataupun sebelum pelaksanaan Idul Adha itu adalah pembagian kupon serta pembuatan kupon serta penyaluran kupon kepada masyarakat yang telah dikoordinasikan kepada aparatur desa seperti RT dan mendata masyarakat yang mendapatkan kupon kurban tersebut. Dan pastinya kita sebagai RISMA itu kita pastinya membersihkan area masjid yang memang prioritas utama untuk sterilkan tempat agar pelaksanaan Idul Adha itu terlihat bersih dan rapi, seperti itu Mbak, untuk persiapan Idul Adha di Masjid Baitur Rahman.
0: Masya Allah, pastinya sangat ramai sekali ya. Begitu kegiatan kerja bakti dimulai, artinya kita tuh seperti ada hajatan besar gitu yang juga akan kita sambut nantinya. Oke, baik. Menurut Fadlan nih, sebenarnya makna Idul Adha yang paling relevan, apalagi Fadlan kan adalah generasi Gen Z bersama teman-teman gitu kan ya. Nah, sebenarnya makna Idul Adha buat kalian generasi muda saat ini tuh apa sih?
1: Ya, makna yang relevan bagi kita yaitu menjadikan momentum untuk belajar ikhlas, berkurban, melatih empati sosial, dan bergotong royong dengan masyarakat sekitar. Di mana momentum ini yaitu berkurban, di mana dikisahkan Nabi Ibrahim dan Ismail mengerjakan bahwasannya pengorbanan itu masa kini, pengorbanan pada masa kini bukan lagi hal yang tentang ekstrim, tetapi melainkan tentang kerja keras, konsisten, lalu empati sosial, di mana kita bermasyarakat memang harus bersosial dan bergotong royong.
0: Oke, baik. Nah,
1: dalam Idul Adha ini bukan hanya harus melibatkan masyarakat dan sekitarnya.
0: Iya, betul sekali. Ini juga mengenang sejarah ya, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ya, yang juga rela berkorban gitu untuk melaksanakan amanat dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi juga Fadlan sudah menceritakan proses persiapan kurban di Masjid Baitur Rahman Labuhan Dalam gitu kan ya. Dan sekarang kita juga pengen tahu nih sebenarnya bagi anak muda seperti Fadlan dan juga teman-teman di sana yang terlibat langsung. Ini kan dalam artian kegiatan sosial keagamaan ya yang juga akan kita lakukan ini seperti Idul Adha. Nah, seberapa penting sih buat kalian untuk melibatkan diri kalian sendiri ini dalam kegiatan sosial ini?
1: Ya, penting bagi pemuda mengikuti kegiatan Idul Adha. Yang pertama pastinya melatih bermasyarakat dengan bergotong royong. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya dalam penyembelihan hewan kurban ini bukan dilakukan oleh satu atau dua orang, tapi melibatkan elemen masyarakat dan salah satunya Risma. Nah, itu jadi penting bagi pemuda untuk mengikuti bahwasannya di dalam kegiatan pemotongan hewan kurban itu ada kegiatan gotong royong, saling berempati, karena setelah kita menyembelihkan kita mendistribusikan bagaimana kita melihat masyarakat yang memang tidak semuanya mendapatkan daging setiap harinya gitu. Jadi kita melihat bahwasannya pemberian daging kurban ini sangatlah bermakna bagi masyarakat sekitarnya begitu. Dan penting bagi pemuda untuk bergotong royong dalam kegiatan berkurban tersebut karena ada pembelajaran di dalamnya.
0: Oke, baik, betul sekali, ada pembelajaran. Selain kita juga bisa mengenal sejarah dan juga menerapkan ini gitu kan ya, dan memperkenalkan kepada adik-adik kita gitu ya di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, kalau tadi Fadlan bilang ya adanya kebersamaan gitu dalam nilai Idul Adha yang juga saat ini diterapkan, gimana sih Risma di Masjid Baitur Rahman ini kalau menjaga semangat gotong royong di tengah kesibukan anak muda sekarang? Kan beda-beda nih, ada yang masih sekolah, ada yang kuliah. Benar, gitu kan ya. Nah, itu gimana cara jaga semangat gotong royongnya, Fadlan? Silakan.
1: Ya. Jadi untuk salah satunya untuk di Masjid Baitur Rahman, Mbak ya, untuk menumbuhkan semangat gotong royong, apalagi di situ saya sebagai ketua, karena setiap generasi pasti berbeda-beda, berbeda-beda sifat dan lain sebagainya. Yang saya tekankan di sini salah satunya komunikasi. Komunikasi harus tetap berjalan karena dengan komunikasi kita dapat melaksanakan kegiatan bersama. Walaupun di luar daripada Idul Adha, kan setiap Risma memiliki program. Nah, di program itu kita ada program mingguan, bulanan dan lain sebagainya. Untuk selalu semangat bergotong royong, maka kita selalu berkomunikasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti mingguannya kita ada bersih-bersih di masjid, kalau bulanannya kita ada seperti kajian dan lain sebagainya. Untuk tahunan memang kita memprioritaskan untuk setiap agar tetap tumbuh semangat gotong royong di antara anggota Risma Masjid Baitur Rahman seperti itu.
0: Masya Allah, betul sekali. Generasi juga ini pastinya ada pembedaan ya dalam hal menyepakatkan suara dan menentukan kegiatan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, Fadlan, ini kita juga pengen tahu nih untuk pelaksanaan Idul Adha di sana ya, tentunya pasti mengalami tantangan tersendiri gitu. Untuk menghadapi berbagai karakter yang dihadapi oleh Risma dan juga gimana sih cara mengatasi kalian untuk menghadapi tantangan ini?
1: Ya, benar. Karena setiap watak kan berbeda-beda, Mbak. Setiap kepala memiliki pendapat A, pendapat B, maka disinilah peran sebagaimana ketua. Jadi memang harus dimusyawarahkan. Memang apabila ada perbedaan pendapat, di situ kita musyawarahkan secara baik-baik. Karena setiap musyawarah insya Allah terciptalah hal yang mungkin yang tadinya tidak sependapat, di situ menjadi sama, satu jalan. Karena tujuan kita seperti yang dijelaskan pertama, yaitu untuk kontribusi kepada masyarakat gitu.
0: Oke, baik. Sampai sejauh ini pas banget ya memang ya. Ketua ini oleh Fadlan Ramadan ini gitu kan ya. Jadi memang sistematis juga cara menjawabnya gitu. Dan juga sangat relevan sekali. Ini pasti dicintai oleh teman-temannya nih. Amin gitu kan ya. Nah, pengen tahu juga Fadlan kita ya. Kalau untuk membantu teknis kurban, pasti kan banyak generasi terutama bapak-bapak nih ya. Wah, pagi-pagi udah siap dengan alat asah pisaunya gitu yang paling tajam dibawa dari rumah gitu kan. Pokoknya dengan alat tempur untuk penyembelihan hewan kurban gitu. Nah, selain teknis kegiatan kurban ya, pastinya Risma punya peran, punya tugas gitu, tupoksi masing-masing untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang makna berbagi dan kepedulian sosial ini di momen Idul Adha. Ini gimana kalian untuk mengimplementasikan hal itu?
1: Ya, jadi tentang apa namanya mengimplementasikan bahwasannya mengedukasi masyarakat, kita Risma memiliki andil untuk mengedukasi masyarakat tentang makna berbagi dan kepedulian terhadap sesama gitu. Pembagian daging kurban sangat memperkuat rasa kemanusiaan dan memastikan bahwa mereka yang kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan dan mengkonsumsi. Jadi peranan di sini Risma, selain kita mengedukasi bukan hanya di dalam aja, tetapi mengedukasi bahwasannya setiap berbagi, setiap kegiatan sosial itu harus dilakukan bukan hanya di Idul Adha saja yang biasa kita lakukan, di mana setiap bulannya ada Jumat berkah. Bahwa Jumat berkah ini bisa kita lakukan sekitar, bisa kita lakukan kepada panti, dan bisa kita lakukan santren. Bahwasannya kegiatan berbagi kepada sesama itu bukan hanya tetapi bisa kita lakukan kapanpun selagi kita bisa memberi, ya kita lakukan dengan ikhlas gitu.
0: Benar sekali ya apa yang juga dikatakan oleh Kak Fadlan tadi. Semangat berbagi pun tidak hanya di hari raya Idul Adha gitu kan ya. Tapi dengan kegiatan lain seperti Jumat Berkah dan juga bisa datang ke tempat adik-adik kita yang juga membutuhkan keberadaan kita. Ini juga sangat penting dan juga menjadi program Risma di Masjid Baitur Rahman ya. Masya Allah sekali loh kegiatannya. Nah ini gak kerasa nih, bentar lagi kita udah mau closing. Selanjutnya harapan untuk generasi muda saat ini ya, supaya kegiatannya itu sangat positif sekali gitu ya, dan juga terukur, terarah seperti teman-teman Risma yang ada di Masjid Baitur Rahman, supaya aktif kembali mengambil peran dalam kegiatan sosial keagamaan. Nah ini seperti apa nih harapan untuk generasi muda? Silakan.
1: Ya, harapan generasi muda berarti berbicara juga dengan saya gitu ya. Jadi harapan generasi muda tetap semangat walaupun di era yang modern ini, kita jangan sampai terbawa oleh arus yang mungkin negatif. Jadi pemuda memang di usia yang labil, bisa kita katakan pemuda ini usia labil dalam memilih mana yang benar, mana yang baik. Jadi di situ benar-benar kita harus memilih mana yang terbaik untuk kita. Dengan kemajuan teknologi, harapan saya dapat lebih aktif lagi mengambil peran, lebih aktif lagi dalam keagamaan untuk membangun pastinya di lingkungan sekitar dan umumnya untuk Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja harapan saya untuk generasi muda, tetap semangat. Mari kita jadikan sebagai momentum untuk tetap melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan kita dan di lain tempat.
0: Oke, baik. Dan yang terakhir nih Fadlan, ada gak sih pesan atau juga ajakan ya untuk para pendengar RRI supaya ikut terus menumbuhkan semangat kebersamaan di Hari Raya Idul Adha tahun ini? Silakan.
1: Iya, karena pas benar waktunya lagi takbiran. Jadi untuk pendengar, mari kita bersama-sama berbondong-bondong ke masjid untuk mengumandangkan takbiran. Bahwasannya hari ini adalah hari yang penting, di mana hari ini adalah hari yang bersejarah. Mari kita ramaikan masjid, mari kita tumbuhkan untuk kecintaan. Bahwasannya mengurban itu bukan hal yang mengerikan, tapi berkurban itu hal yang wajib bagi kita. Ya, bukan berkorban perasaan ya, tapi berkorban semangat, berkorban, tentang bagaimana konsisten dalam belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu dia yang mungkin bisa saya sampaikan.
0: Masya Allah, terima kasih loh Fadlan atas ceritanya, atas berbagi kebersamaannya, dan juga pengalamannya sebagai ketua Risma di Masjid Baitur Rahman Labuhan Dalam ya. Ya, ini Labuhan Dalam ini di daerah yang Raja Basa, dekat perpustakaan, masuk ke sana nggak sih?
1: Benar ya? Lebih ke pojok Mbak ya, disebutnya Bandung, Bandar Lampung Ujung.
0: Oh gitu ya, lebih ke pojok gitu kan ya? Iya, hampir ke Lampung Selatan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik ya. Eh, kalau boleh tahu nih, spill dong gitu, jumlah hewan kurban di Masjid Baitur Rahman berapa saat ini?
1: Ya, untuk saat ini yang terdata 4 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
0: Ekor kambing, Masya Allah, semoga.
1: Alhamdulillah tahun ini bertambah Mbak, kemarin 3, alhamdulillah 4 untuk ekor sapi.
0: Masya Allah, berkah ya untuk teman-teman di sana, untuk warga di sana juga. Semangatnya.
1: Alhamdulillah masih dipercaya untuk kegiatan berkurban.
0: Oke, baik. Nanti Fadlan kapan-kapan bisa datang langsung ke studio ya untuk berbagi cerita bersama kita di sini. Salam buat teman-teman Risma di sana.
1: Ya, siap Mbak.
0: Oke, baik. Selamat melanjutkan kegiatan takbir ya, dan juga begadang sampai besok pagi untuk ngejagain 4 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Oke, baik. Pendengar, demikian cerita malam hari ini bersama Fadlan Ramadan, yaitu beliau selaku Ketua Risma Remaja Islam Masjid Baitur Rahman Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung, mengenai topik semangat berkurban, semangat kebersamaan, cerita Risma di Hari Raya Idul Adha. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, dan juga tetaplah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bandar Lampung. Karena sesaat lagi kami akan kembali dengan program Ruang Rindu.

0: bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian. Mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas.

Oke, lagu ini tuh udah lama banget ya pendengar. Dari Melika Titi Kamal featuring Anji Manji, yang kali ini dikabarkan resmi menikah pada tanggal 24 Mei lalu dan juga menikahi Desmiliana Ariana atau juga yang dipanggil dengan Dena Desi dalam proses akad nikah yang juga digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja ya. Wah, ini adalah menikah yang keberapa kali? Ketiga ya mungkin ya. Mudah-mudahan ini merupakan pernikahan yang terakhir buat Manji dan selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah ya. Amin. Karena memang kabar berita yang rame banget dibagikan melalui media sosial sahabat dan juga rekan dekatnya. Ternyata ada yang unik yang mendengar. Ada mahar yang diberikan Anji yang menjadi sorotan karena sangat unik, yaitu senilai Rp2.452.026. Jadi angka mahar ini juga menyesuaikan dari tanggal pernikahan mereka ya. Semoga berbahagia buat Manji dan juga istri barunya yaitu Dena Desi, dan juga terus dikaruniai keberkahan dan juga kebahagiaan selama masa hidup dan antil jannah pastinya ya. Baik pendengar, masih dalam rangkaian acara Ruang Rindu malam hari ini, kita akan mengajak Anda untuk request ya lagu Indonesia favorit Anda seperti biasa pendengar hingga pukul 23 malam nanti. Di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 bersama saya Novita Fira. Oke baik pendengar, sebelum kita angkat telepon dan juga request di via WhatsApp nanti akan Fira bacakan, kita akan dengarkan dulu ya lagu dari miliknya siapa lagi nih kalau bukan T5 yang lagi yang sempat hits di era tahun 90-an pada saat itu dengan judul lagunya Kau, spesial untuk Anda.

0: tidak, Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: dilakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Selamat malam pendengar untuk Anda juga sudah bergabung dengan WhatsApp kita di 0811-707-909 ya. Hai, ada Ria, apa kabar? Di Gedung Tataan mau request lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatimu, spesial untuk Kak Firna, lagi siaran aja. Terima kasih. Terus juga selamat malam, ini untuk Ibu Maisaroh, apa kabar Ibu? Ibu Maisaroh yang ada di Pesawaran ya, mau request lagunya Dikta, apa aja judulnya ya. Terima kasih. Terus juga apa kabar untuk Anda pendengar yang malam hari ini kayaknya lagi kejar tayang untuk menu Lebaran besok pagi, Idul Adha ya. Atau mungkin di antara Anda rumahnya tuh berdekatan dengan masjid ya, dan pastinya sudah menyiapkan berbagai kudapan atau juga menu-menu yang nantinya disediakan untuk bapak-bapak yang lagi melaksanakan panitia kurban gitu kan ya. Oke, baik. Selamat malam juga untuk Tia, apa kabar? Request lagunya Keris Patih untuk pertama kali. Terima kasih buat Kak Fira yang udah bacain ya. Terima kasih kembali. Oke, pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini, spesial banget untuk yang juga sudah ikutan bergabung di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Tetaplah bersama kami di acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Nah, si pepul yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
2: Ya udah, cepetan, matiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
2: ini. Oh,
3: abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kalau...

adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, nggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap.

Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Inilah Persatu Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di kebersamaan kita pada pagi hari ini, Rabu 27 Mei 2026, Zara Rizkila akan menemani pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan Mutiara Pagi, kami nantinya akan hadirkan dialog bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI dengan tema yaitu Amalan Terindah di Idul Adha. Bagi pendengar yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan, dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Tapi sebelum kita masuk ke dialog Mutiara Pagi, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Febri Ardiansyah beserta dengan lantunan nada-nada islami berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali Zara Rizkyla dapat menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya di Mutiara Pagi edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan alhamdulillah sekarang sudah terhubung dengan narasumber Zara Rizkyla di pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Sukirman MPDI. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau, yaitu tentang amalan terindah di Idul Adha. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Bagaimana sehat kabar? Semua. Alhamdulillah. Baik Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan materi kita di pagi hari ini Ustadz, tentang amalan terindah di Idul Adha.
1: Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alain. Amma ba'. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang sangat cerah untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, alhamdulillah pagi ini kita semua bisa menikmati suasana pagi dengan penuh kegembiraan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita bersyukur karena hari ini alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah. Semoga hari ini memberikan sesuatu kebaikan untuk kita. Hari ini yang pasti kita dipertemukan oleh Allah umur kita. Semoga dengan dipertemukannya umur ini, hari ini insya Allah kita beberapa jam ke depan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di tahun ini. Dan insya Allah juga akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Ini sebuah nikmat, bersyukur kita kepada Allah karena Allah mempertemukan kita Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan Idul Adha hari ini bukanlah Idul Adha yang terakhir buat kita. Allah kiranya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ya, dipertemukan di Idul Adha di tahun-tahun yang akan datang. Baik, para pendengar di kesempatan pagi yang mulia ini, sebelum saya menyampaikan isi daripada kesempatan pagi hari ini, ya, di acara Mutiara Pagi ini, izinkan kami, mari kita bersama-sama. Memang kita sejak kemarin diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan asmanya, untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini mari saya mengajak kepada kita semua untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan takbir ini juga bagian daripada amal-amal di bulan Zulhijjah ini, ya. Kita sejak tanggal 1 Zulhijjah kemarin, memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan, disunahkan oleh Nabi bahwa ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Apa itu di antaranya? Yaitu amalan kita disunahkan untuk berpuasa ya, diperintahkan untuk berpuasa di siang hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, setidaknya kalaulah kita tidak puasa di 9 hari, semalas-malasnya kita itu setidaknya kita berpuasa di tanggal 9. Kenapa? Karena tanggal 9 Arafah kemarin itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana hari itu kalau untuk berdoa, insya Allah doanya istijabah, waktu terbaik untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya, kemarin itu kita semua puasa apa enggak? Kita semua kemarin itu berdoa apa enggak? Kan itu masalahnya. Sunnah, sehingga kadang-kadang enggak teropeni, kadang enggak teringat kalau itu tanggal 9. Padahal kata Nabi bahwa apabila seseorang yang tidak melaksanakan haji, ya, maka kita diperintahkan ketika mereka berkumpul di Arafah, maka kita disunahkan untuk menghidupkan suasana pada siangnya, yaitu yang berhaji berkumpul di Arafah, dan kita yang tidak berhaji itu kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Yang kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Arafah itu, maka dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah. Nah, inilah bahkan di bulan Ramadan dengan Zulhijjah itu sama-sama, ya. Kalau di 10 hari Ramadan itu menghidupkannya di malam hari, ya, yaitu di 10 hari terakhir. Kenapa di 10 hari terakhir itu? Karena di sana Al-Quran diturunkan, di sana juga kita dianjurkan untuk beriktikaf, di sana juga di 10 hari terakhir itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, maka menghidupkannya yaitu siang hari, kalau Idul Adha ini, Zulhijjah. Ya, kalau Ramadan itu malam hari. Makanya kita sebagai orang beriman kepada Allah SWT mestinya disikapi adanya sunah-sunah Zulhijjah itu, di antaranya tadi melaksanakan puasa, ya. Di tanggal 8 Tarwiyah, kemudian tanggal 9-nya ada puasa yang disebut dengan puasa Arafah itu. Nah, memperbanyak zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian dengan kalimat tadi itu kalimat tauhid, kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya, tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian tidak lupa juga kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, itu zikir diantaranya kemarin. Terus kemudian, ya, tidak hanya diperintahkan kita banyak berzikir, yaitu memperbanyak istighfar. Ya, Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, pasti ke surga, tidak akan ke neraka, gitu ya. Beliau pun tidak kurang zikir itu 70-100 kali dalam setiap harinya. Nah, kemarin kita berapa kali itu kita selama 9 hari Zulhijjah kemarin ini, ya. Itu makanya kita sebagai orang beriman itu ketika kita mendengar, ketika kita ngerti, ambil sikap itu, ya. Jangan ditunda, jangan sekedar kita tahu, oh, keutamaan Zulhijjah demikian. Nah, kemudian apalagi dan perintah untuk berpuasa, perintah untuk mohon ampun kepada istighfar, ya, gitu ya, untuk memperbanyak sedekah, termasuk di dalamnya kita untuk melaksanakan kurban. Nah, karena apa? Karena di 10 Zulhijjah itu ada dua amalan, amalan wajib dan amalan sunnah. Haji bagi mampu untuk ditinggalkan dan mampu untuk keberangkatan. Artinya mereka
2: tergolong orang-orang yang mampu mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan haji. Nah, itu kan. Terus kemudian disunahkan kita tidak hanya wajib, tapi disunahkan kita untuk apa? Untuk berkorban. Maka dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah itu, ya, di hari raya Idul Adha itu kecuali apa? Kecuali dalam sebuah hadis dari Tirmizi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak di nahar atau Idul Adha yang lebih disini menumpahkan darah atau berkorban. Jadi hari ini akan dianggap hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita melaksanakan kurban. Nah, pertanyaannya, kita berkorban apa enggak, kan gitu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang patut kita renungkan bersama gitu ya, gitu. Nah, kemudian kepada kita semua juga, bagi orang yang mampu tidak berkorban juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu apa ya, teguran yang sangat-sangat itu apa ya, sangat-sangat kalau dalam bahasa kita itu sangat-sangat tidak mengenakan hati ya, tegurannya itu. Bagaimana? Ya, jadi Rasulullah itu memberikan satu ancaman yang keras kepada kita yang mampu secara finansial, secara ekonomi. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki kelapangan ya, harta atau rezeki, tetapi ia tidak berkurban, ya, maka mereka tidak boleh untuk, janganlah ia mendekati tempat. Dalam hadisnya itu, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki atau harta, tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ya, jadi pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita, ya, kita tergolong orang yang memiliki kecukupan, punya kemampuan, kok kita tidak berkorban, maka tidak usah mendekati apa? Tidak mendekati tempat sholat ini dimaknai sebagai tidak usah kita sholat Idul Adha. Artinya sholat Idul Adha gitu. Kamu punya kemampuan, kamu gak berkorban. Ya kalau bahasa kita ini, ya malu-maluin lah, kira-kira begitu itu. Nah kalau kita bicara, ini amalan ya, amalan. Saya katakan tadi bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai di hari sholat Id kecuali apa? Yaitu amalan untuk menunaikan kurban. Jadi kalau kita bicara tidak mampu dan sebagainya, ya memang sih kurban itu hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya kan mu'akad. Sunnah yang mendekati, sunnah yang mepet kepada wajib. Nah itu diantaranya. Bahkan amalan yang dilakukan juga, kita juga disunahkan sejak dari subuh tadi, kita disunahkan. Ini sebelum berangkat melaksanakan sholat Id, kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum kecuali nanti setelahnya. Artinya puasa sesaat. Nah itulah bedanya kita dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu ketika kita sebelum berangkat disunahkan kita untuk makan terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa pagi itu hari itu sudah tidak puasa lagi. Nah, tapi kalau hari ini ya itu di tanggal 9 Arafahnya puasa Arafah, maka di pagi ini kita diperintahkan untuk tidak makan minum terlebih dahulu kecuali nanti pulang sholat Id ya gitu. Nah ini barangkali amalan-amalan yang mesti kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, termasuk amalan di Idul Adha. Terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, bisa melalui line telepon di 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan Pak Ustaz, ini sudah ada WhatsApp yang masuk dari Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya Pak Ustadz, maaf kalau di luar tema. Saya sebelum subuh dan sebelum asar, saya mandi untuk persiapan sholat dan saya selalu memakai minyak wangi. Apakah untuk sholat Idul Adha saya diperbolehkan memakai minyak wangi? Karena saya pernah dengar wanita kalau ke masjid tidak diperkenankan memakai minyak wangi. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, boleh tolong dijelaskan.
2: Ya, memang memakai minyak wangi bagi laki-laki itu disunahkan ya untuk ke masjid agar badan kita itu berbau wangi. Tidak. Tapi buat perempuan itu tidak disunahkan. Justru disunahkannya kalau dia mendekati, maka dia disuruh bersolek, disuruh berwangi-wangian. Tapi kalau untuk umum itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ya nanti tercium oleh lawan jenis, terutama laki-laki, nanti menimbulkan syahwat dan sebagainya. Maka perempuan itu tidak dianjurkan. Artinya bukan berarti kita harus berbau busuk, bukan. Cukup dengan kita mandi dengan berpakaian yang bersih. Ya, kalaupun mungkin, kita pakainya pun tidak yang aromanya itu tidak menyengat, aromanya itu tidak khas ya. Saja itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan ini ada lagi WhatsApp dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustadz, di zaman sekarang ini terkadang semangat berbagi sudah mulai berkurang. Bagaimana sih dalam Islam untuk mengajarkan kepedulian sosial melalui Idul Adha?
2: Baik, iya. Silakan. Baik, ini pertanyaan ini bagus sekali ya. Ya, semua pertanyaan bagus. Dan ini juga lebih bagus lagi. Kenapa? Ini pertanyaan ini sangat erat sekali dengan keadaan hari ini. Jadi tadi salah di antara amalan di Idul Adha ini, amalan di bulan Zulhijah ini kan salah satunya berkorban. Ya. Korban itu kan mengajarkan kepada seorang untuk belajar untuk berbagi. Itu bagaimana dia akan berbagi kepada Allah saja mereka pelit. Ini maaf ini. Ya kan? Padahal kurban itu bukan hanya untuk orang lain semua, sepertiga untuk kita, sepertiganya untuk fakir dan miskin bagi orang-orang yang mampu. Maka daging hewan kurban itu boleh dinikmati, dimakan oleh semua orang, oleh semua kalangan. Gitu. Nah, kalau di Idul Adha ini mereka tidak berkurban, ya. Kurban ini kan mengajarkan kepada kita ada kepekaan sosial, mengajarkan kepada kita ada kepedulian sosial, ada memiliki rasa keberadaan. Idul Adha itu disebut sebagai Idul Kurban atau Hari Raya Besar, karena semua yang berkorban akan makan besar. Sampai-sampai besok, sampai hari Sabtu itu haram untuk berpuasa. Ya, kenapa? Karena di rumah kita ada daging. Gitu ya kan? Otomatis, karena yang berkorban itu kan boleh untuk makan. Kita yang makan, tapi di sekitaran kita juga, mereka juga kebagian dari daging yang apa yang dikorbankan itu. Apalagi kalau korban sapi. Itu. Wah, subhanallah, itu satu sapi saja udah lingkungan kita itu bisa terbagi. Itu kalau satu orang satu sapi, apalagi kalau kita juga boleh juga kan satu sapi ya, satu sapi dengan 7 orang. Itu kan kebagian semua itu. Ya kan? Nah, itu bagian daripada mengajarkan kepedulian, mengajarkan bagaimana kebiasaan mereka untuk bersedekah, untuk berinfak. Intinya apa? Untuk berbagi sebagai wujud kepedulian kita sesama manusia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Lalu juga ini muncul pertanyaan di WhatsApp juga dari Rani di Tataan, Pak Ustadz. Beliau bertanya, Pak Ustadz, mengapa di Idul Adha ini identik dengan pengorbanan dan juga keikhlasan? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam? Baik, boleh dijawab Ustadz.
2: Ya, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Rani atau Mbak Rani ya, ini mudah-mudahan hari ini kita semua dapat hidayah. Jadi kita belajar di Idul Adha ini ada luar biasa. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Nabi Ibrahim ya, termasuk belajar kepada Nabi Ismail itu. Kalau Nabi Ibrahim itu, pelajaran yang bisa kita ambil, poin, setidaknya satu poin, apa itu? Kecintaan terhadap beliau berani untuk dikorbankan. Tuh. Apa yang dicintai coba? Bayangin sih, kalau orang mungkin korban duit, korban kambing, korban sapi, itu mungkin, maaf ngomong, bagi yang ada tidak, yang lain pun mungkin gak berat. Tapi kalau sampai mengorbankan yang sangat dicintainya, yaitu anak, kira-kira manusia di saat ini sanggup gak kira-kira kita ini? Sudah sekian lama sudah gak punya anak, berharap punya anak. Anaknya lagi maaf ngomong lucu-lucunya, masih remaja, masih yang diharapkan, didambakan, yang dicintainya. Ini kan mengajarkan kepada kita keikhlasan untuk meridokan, ya, mengikhlaskan kepada Allah. Kalau memang itu perintah Allah, apa yang dia cintai dia korbankan tuh. Nah kita ini maaf ngomong, sebagian kita banyak duit, usaha lancar, bisnis lancar, punya kontrakan, usahanya lancar. Itu kan bagian daripada apa yang kita cintai, punya ini, punya itu, ya kan? Itu. Tapi apa? Untuk berkorban berat. Nah, itu makanya salah satu pelajaran korban itu di antara itu, ya, membersihkan hati kita itu, jangan hanya melulu cintanya kepada dunia, tapi cintanya itu kepada Allah. Tunjukkan kasih free fair, ya, artinya kenapa kurban tidak hanya tanggal, tapi dikasih kesempatan tanggal 11, 12, 13. Itu artinya memberikan kesempatan kepada kita, oh kalau yang hari ini kita mungkin belum ada, besok masih bisa, besok gak bisa, besoknya masih bisa, besok gak bisa, besoknya lagi masih bisa. Tuh, ya kan? Sampai istilahnya Allah ini nantang sama kita ini, kalau kamu hari ini gak bisa, masih ada besok. Besok gak bisa, besoknya masih. Besok gak bisa lagi, besoknya lagi masih. Kalau enggak ada iman dan ketakwaan seorang kepada Allah berat. Maka bicara kurban ini bicara tentang ketakwaan. Sebagaimana surat Al-Hajj ayat 37 insya Allah itu kurban yang akan diterima itu adalah kurban orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah. Kalau bukan level orang bertakwa, untuk mengeluarkan sebagian hartanya dikorbankan itu enggak mudah, ya, tidak ringan. Nah itu menunjukkan bahwa ketulusan, keikhlasan untuk mengikhlaskan apa yang dicinta itu untuk demi kepada Allah, sebagaimana Ibrahim untuk berniat memotong anaknya, walaupun oleh Allah, Ibrahim tidak usah kau potong manusia karena melakukan pembunuhan tidak boleh, maka oleh Allah melalui malaikat Jibril. Baik, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Lalu juga ini ada pertanyaan dari Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk mengambil hikmah makna berkurban ini? Terima kasih Pak Ustadz. Baik Ustadz, silakan dijawab pertanyaannya.
2: Ya, satu, hikmahnya. Kurban itu kan asal kata koroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau orang, maaf ini, belum atau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kurban itu artinya mendekatkan diri, ya, ke hikmahnya. Jadi kita makin dekat. Ya gimana gak makin dekat? Apa yang kita punya dikorbankan tuh. Kita patuh gitu loh, kita apa namanya nurut dengan Allah gitu loh, ya, istilahnya jinak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tadi melatih keikhlasan. Ya, apa yang kita punya ini kan milik Allah, semuanya kembali kepada Allah. Dunia ini merupakan titipan. Kalau yang kita dititipi kok sayang-sayang, Bismillah ya kita korbankan. Abang yang belum pernah berkorban nih. Jangan kita beralasan, aduh tahun ini saya gak bisa, tahun ini saya sempit dananya karena itu. Iya, kita kondisi begitu, enggak apa-apa. Allah tahu, karena tahun kemarin kita berkorban. Nah, tahun kemarin enggak, tahun ini beralasan begitu lagi. Lah terus kapan? Besok, besok, besok. Ini jangan sampai mati korban. Tuh. Ya kan? Itu. Nah, itu di antara hikmah mengikhlaskan itu. Terus kemudian apa? Yang ketiga apa, dengan kita berkorban berarti iman kita makin bertambah, ketakwaan kita makin bertambah. Kan gitu. Iya dong, karena hanya korbannya orang bertakwa yang akan sampai kepada Allah. Ini bukti keimanan ini. Ini wujud bahwa cinta Allah atau cinta dunia. Cinta Allah atau cinta harta. Ya kan? Itu kalau ini benar-benar nih bulan-bulan seperti ini dibuktikan nih, kecuali bagi mereka betul-betul yang mereka tidak mampu. Mereka fakir dan miskin, ini tidak dianjurkan untuk berkorban. Nah sekarang kalau kita bicara kurban, bicara tidak mampu umpamanya, sulit rasanya kita hari ini mengatakan, oh, tidak boleh memungkiri keberadaan orang yang tidak mampu itu banyak. Dan itu yang dimaksudkan, itu sunnah bagi mereka. Kita mohon maaf ini, satu keluarga, dari apa dengan anak, anak dua, HP-nya berapa? 4. Android lagi. Android itu berapa coba satu harganya? 2 juta. Ya, ada bapak, ada ibu, ada anak, anaknya 3. 5 motor di rumah. Bahkan di garasinya ada mobil. Tapi hari ini apakah dia berkorban? Ya kan? Ya kan? Nah, coba kita renungkan itu. Terus kemudian apa lagi? Itu belum laptopnya, belum komputernya, belum yang lain-lainnya. Dan kemarin sanggup ya pergi jalan ke Tamasa kemana-mana, bahkan sewa kendaraan 10 hari sekian juta, ya kan, untuk beli kue, istilahnya engkak legit sanggup beli. Waktunya kurban, bukan malah dia daftar kurban, malah dia sibuk beli tusuk sate masjid untuk makan daging, dagingnya disate. Nah, artinya ya ini mohon maaf ini, kalau memang betul-betul mereka tidak dianjurkan, tidak disunahkan, tapi bagi kita yang mampu itu, maka tadi saya sampaikan di awal di hadis, jika seseorang itu punya kemampuan dia tidak berkorban, enggak usah mendekati tempat ibadahku, enggak usah mendekati musola, enggak usah mendekati masjid, kira-kira. Ya kalau orang laki-laki memang sholat 5 waktunya di masjid, kemudian ditegur begitu, bahasanya kan, Sugirman, kamu gak usah lah, kamu ke masjid. Kamu punya kemampuan tapi gak korban. Gak usah kamu ke masjid lah. Waduh, kan malu kita di depan Allah. Tuh diantaranya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Lalu ini ada pertanyaan terakhir dari hamba Allah, Pak Ustadz. Beliau bertanya, selain berkurban, amalan apalagi yang bernilai besar di sisi Allah pada hari-hari Idul Adha, Pak Ustadz? Baik, silakan dijawab Pak Ustadz pertanyaannya.
2: Iya, jadi amalan yang terbaik tadi sudah saya sampaikan, tidak ada apa hari yang di Idul Adha ini yang sangat dicintai Allah kecuali dia berkorban. Itu. Artinya kalau bapak dan ibu kita semua itu sudah berkorban, berarti kita sudah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Amal yang the best. Ya, karena puncaknya hari ini. Kalau tadi kehidupan di 9 hari dengan banyak zikir, dengan puasa, ya kan? Dengan sholat sunnah-sunnah, kemudian juga itu dengan mohon ampun kepada Allah, banyak doa kepada Allah. Nah, puncaknya hari ini adalah bagaimana kita untuk berkorban. Jadi kalau rangkaian kemarin itu sudah kita lakukan dan puncaknya ini kita sudah bisa sudah melakukan amal yang dicontohkan oleh Nabi, berarti kita termasuk kelompok orang-orang yang the best. Orang-orang itu, karena tidak ada hari nahar ini yang lebih dicintai Allah kecuali dia berkorban gitu. Dan apa artinya kesempatan berkorban, masih ada kesempatan. Dan perlu saya sampaikan ini Mbak. Ya kita berkorban mungkin ikut ngangkat satu sapi ya di masjid, di sebuah lingkungan itu satu sapi diangkat orang 7 rata-rata, kalau di Bandar Lampung itu ada yang 3.500, ada yang 3.300, ada yang 3 juta, ada yang 3.200. Nah, intinya rata-rata 3 juta. Artinya masing-masing orang itu kan untuk beli harga sapi, insya Allah sudah dapat. Kalau ikut itu mungkin berat. Tapi kan ada pilihan apa yang dicontohkan Nabi, kurban kambing. Mm-mm. Nah, kurban kambing berapa? Kambing itu paling mahal 2 juta dapat. Ya, tapi kalau kita belinya sekarang, tapi kalau mungkin belinya besok mungkin sudah agak bergeser harganya. Kan sampai hari Sabtu kita tetap berkorban. Artinya apa? Ya, ini perlu saya sampaikan ini kepada kita semua, mudah-mudahan diberi petunjuk, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Artinya begini loh. Kalau kita ini kan suka membenturkan bahwa aduh, kurban 3 juta sekian, minimal 3 juta, beli kambing 2 juta. Pertanyaannya nih, mari kita coba renungkan. Ini kan perintah setahun sekali. Artinya perlu direncanakan dan jauh-jauh hari. Sehingga itu tidak pasti yang gak bisa ngumpulkan uang 3 juta, 1 juta setengah sampai 2 juta dalam setahun. Ayo coba. Siapa yang gak bisa? Ya kan? Bahkan ada yang gaji sebulan itu 3 juta, ada yang penghasilannya 5 juta, ada yang penghasilan ini. Baik itu ini pegawai berdagangnya. Kecuali orang yang gak mampu tadi. Bahkan mereka tidak dianjurkan. Tapi bagi, insya Allah bagi kita yang memiliki kemampuan itu, masa iya kita gak bisa ngumpulkan uang 2 juta, gak bisa ngumpulkan uang 3 juta dalam setahun. Nah, jadi persoalannya bukan tidak mampu, bukan tidak tidak ada niat untuk berkorban. Intinya begitu. Dan yang berkorban ini rata-rata, mohon maaf ini, di kalau mungkin di lingkungan kota, insya Allah, ya, insya Allah, mohon doa semua kayak di tempat kami, insya Allah, hari ini insya Allah kita akan memotong 9 ekor sapi. Nah, tahun kemarin itu 10, kemudian kambingnya insya Allah hari sekitar 13 kambing yang siap akan dipotong. Artinya di tempat kami benar-benar lebaran hari raya Idul Adha, Idul Kurban, hari raya besar. Karena tempat lingkungan kami tiap tahun makan-makan besar. Pertanyaannya, apakah di tempat kami semuanya kaya? Enggak juga. Sama aja lingkungannya itu di mana-mana ya, ada orang kaya, ada yang ini. Tapi tingkat kesadaran keimanan tadi yang saya harus korban walaupun itu sunnah. Tapi mereka setiap tahun sudah berpartisipasi. Ya insya Allah di lingkungan kami ini di Korpri ya, di Korpri kawasan Sukarame itu ya, alhamdulillah setiap tahun insya Allah lingkungan kami mereka bisa untuk berkorban. Insya Allah, karena niat itu tadi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tanggapannya. Lalu Pak Ustadz, untuk ini kita mungkin bisa masuk ke kesimpulan tentang materi kita di pagi hari ini, yaitu amalan terindah di Idul Adha. Pak Ustadz, silahkan disampaikan.
2: Amalan terindah yang pertama, itu ya, baca takbir sebanyak-banyak mungkin. Ya, apalagi saat ini sampai nanti waktu sholat sampai dengan hari tasyrik, yaitu mulai tanggal 11, 12, 13 dari kemarin sampai nanti Sabtu jam asar. Waktu asar itu baca takbir terakhir itu Sabtu dan berkorban. Tuh, jangan lupa amalan terbaik itu takbir. Kapan, dimanapun, kecuali kita di toilet ya, tidak membaca itu, tidak dianjurkan. Yang kedua, tidak ada satu amalan cinta Allah kecuali kita berkorban. Nah, kapan? Hari ini, kalau hari ini itu ya, sampai hari Sabtu. Kemudian amalan terbaik juga termasuk diantaranya bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, ini ya, sesaat lagi kita juga akan berangkat mengisi kurban, insya Allah mohon doanya. Ayo kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dan pastikan keluarga kita itu semuanya ikut, dari yang tua, dari yang sepanjang mereka masih sehat, bisa berjalan, bisa berdiri, ya masih bisa duduk. Kita bagaimana sholat setahun sekali Idul Adha kan, dengan Idul Fitri dua kali. Ayo kita lakukan itu. Bahkan termasuk kalau kita punya istri atau punya anak perempuan yang sedang haid, itu pun diperintahkan untuk ikut hadir, tapi nggak ikut ke masjid, nggak ikut sholat, tapi hadir pentingnya itu. Ya, kita disuruh mendengarkan isi khutbahnya. Ya, kalau di depan rumah, kalau rekan khutbah itu, saat khutbah itu, sampai begitu. Nah, itu kemudian di depan rumah masih ada waktu kesempatan kita untuk bisa berkorban di barangkali mungkin itu kesimpulan. Mudah-mudahan hari ini saya dan kita semua dapat hidayah untuk mengisi Idul Adha tahun ini, dan ada renungan bersama, jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan, karena kita nggak patut tahu rencana Allah tahun depan seperti apa. Jangankan kok tahun depan, untuk hari esok aja kita nggak tahu rencana Allah itu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Kalaulah hari ini dan besok belum bisa berkorban, ya menghidupkan amalan-amalan selama 9 hari termasuk hari ini, itu yang utama ya. Jadi jangan ditimbang-timbang untuk melakukan kebaikan itu. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita juga enggak pernah mikir-mikir kan, berikan aja kepada yang enggak taat dikasih, kepada yang taat juga dikasih, itu enggak pernah timbang-timbang. Bismillah, itu saja, kurang lebih mohon maaf. Dan sekali lagi kami dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita semua tergolong ke kelompok dalam orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Mari kita tutup taklim di kesempatan ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk kurban tahun 2026 Masehi, ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi simental umur 3 tahun 6 bulan sudah tervaksin.
2: Pusat melihat kemampuan para kepala daerah untuk menggali potensi daerah, baik itu bidang perkebunan, pertambangan, industri kreatif. Di sini akan mengunjungi

Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Rabu 27 Mei 2026. Dengan topik berita, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembelih usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila.

0: Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat. Sapi tersebut akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan Anik Eko Budiati kepada RRI mengatakan sapi bantuan masyarakat itu berjenis simental berusia 3 tahun 6 bulan. Sapi tersebut telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Ia menjelaskan sapi berasal dari peternak lokal di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hewan kurban itu merupakan hasil inseminasi buatan petugas Kabupaten Waikanan. Dia mengungkapkan sapi tersebut sudah menjalani vaksinasi sebelum diberangkatkan menuju lokasi penyembelihan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan layak dikurbankan saat Idul Adha.
2: Kami menginformasikan bahwasanya hari ini sapi Banmas, bantuan masyarakat berupa sapi, bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk kurban tahun 2026 Masehi, ini kondisi isinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi simental umur 3 tahun 6 bulan sudah tervaksin, memang dipelihara langsung oleh peternak kita. Ini hasil IB dari petugas inseminasi buatan Kabupaten Waikanan yang berlokasi di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2026 sapi menuju lokasi penyembelihan di Masjid Thohibul Huda, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Insya Allah besok setelah sholat Idul Adha, sapi akan dipotong oleh pengurus masjid setempat.
1: Dirinya menambahkan, penyembelihan akan dilakukan pengurus masjid setempat setelah sholat Idul Adha. Diharapkan penyaluran bantuan kurban berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program bantuan sapi kurban Presiden RI menjadi bagian dukungan pemerintah kepada masyarakat saat Idul Adha. Selain itu, program tersebut juga mendorong pengembangan peternak lokal di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memantau dan menilai langsung kemampuan para kepala daerah dalam menggali potensi lokal di wilayah masing-masing. Menurutnya, daerah tidak boleh lagi terus-menerus bergantung pada anggaran transfer dari pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Transfer keuangan daerah ini dikembalikan lagi seperti posisi awal ya. Ya, oleh karena itu kita juga
4: anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Lampung Gusami Zainuddin menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memantau dan menilai langsung kemampuan para kepala daerah dalam menggali potensi lokal di wilayah masing-masing. Menurutnya daerah tidak boleh lagi terus-menerus bergantung pada anggaran transfer dari pusat. Gusami menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki kekayaan yang melimpah di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga industri kreatif. Potensi-potensi inilah yang harus dioptimalkan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurut senator asal Lampung ini, situasi nasional saat ini sangat membutuhkan sosok pemimpin daerah yang inovatif dan berani melakukan terobosan. Lebih lanjut, Bustami meminta para kepala daerah untuk menggerakkan mesin birokrasinya secara maksimal. Kepala daerah harus mampu memacu kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai perpanjangan tangan atau pembantu kepala daerah untuk bekerja lebih taktis dan produktif.
3: Pemerintah pusat melihat kemampuan para kepala daerah untuk menggali potensi daerah, baik itu bidang perkebunan, pertambangan, industri kreatif. Di sini akan menguji para pimpinan daerah. Ternyata kalau semua daerah hanya mengandalkan dana dari pusat, berarti loh kita ini kan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kreatif nih hari ini diharapkan oleh pemerintah. Nah disinilah dipacunya para OPD yang membantu bupati untuk bisa bekerja mengoptimalkan potensi daerah. Bahwa itu transfer keuangan daerah itu gak usah diapa-apain juga pasti ngikut dari Jakarta. Sekarang ini jangan ngandalkan itu.
4: Bustami juga mengingatkan bahwa alokasi dana transfer dari pusat ke daerah pada dasarnya sudah merupakan jaminan yang pasti ada setiap tahunnya. Namun kemajuan dan lompatan pembangunan sebuah daerah akan sangat ditentukan oleh seberapa kreatif pemimpinnya dalam mendatangkan pendapatan asli daerah atau PAD di luar dana transfer tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto. Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebuah pohon besar tumbang di ruas jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpu Semengguk, Kabupaten Waikanan. Akibat hujan deras disertai dengan angin kencang, insiden di dekat kampus PSDKU Unila itu sempat mengganggu arus lalu lintas karena badan jalan tertutup dan tidak dapat dilalui kendaraan. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Pohon tumbang di jalan lintas tengah Sumatera di dekat kampus BKSDU Unila Waikanan yang menyebabkan
6: pohon besar tumbang melintang di ruas jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpu Semengguk, Kabupaten Waikanan pada Senin sore. Insiden yang terjadi di dekat kampus PSDKU Unila itu sempat mengganggu arus lalu lintas karena badan jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Peristiwa tersebut terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah setempat. Pohon berukuran besar roboh dan menutup seluruh akses jalan utama yang menjadi penghubung antar wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat sesaat setelah kejadian. Tim reaksi cepat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Dirinya menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun pengguna jalan sempat mengalami antrean kendaraan selama proses pembersihan berlangsung.
5: Telah terjadi peristiwa pohon tumbang di jalan lintas tengah Sumatera di dekat kampus BKSDU Unila Waikanan yang menyebabkan kemacetan cukup panjang. Peristiwa ini dipicu oleh hujan angin yang cukup kencang dan kami mendapat laporan dari warga setelah tidak lama setelah pohon itu tumbang. Dan kami langsung menerjunkan tim TRC BPBD untuk melakukan evakuasi bersama dengan tim Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan. Alhamdulillah, lalu lintas sudah berjalan normal dan pohon selesai dievakuasi.
6: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat berkendara, terutama waktu hujan deras yang disertai angin kencang. Segera laporkan jika terjadi kondisi darurat atau bencana lainnya agar bisa segera ditangani. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi peningkatan produksi pangan tahun 2026 yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Pemerintah daerah menilai Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
2: Jika produktivitas kita naik, makin banyak yang kita masih makan, yang nggak ada padi, yang ada jagung, makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitasnya tidak tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Kalau kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, sama ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus berintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
1: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Provinsi Lampung mendorong Polda Lampung untuk membongkar peredaran senjata api ilegal. Hal tersebut menyusul adanya dua peristiwa penembakan yang menewaskan seorang anggota Polri dan ASN di Kota Metro. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni mengapresiasi langkah cepat jajaran polisian Polda Lampung dalam menjaga situasi keamanan di tengah meningkatnya keresahan masyarakat. Ia menilai maraknya penggunaan senjata api dalam sejumlah tindak kriminal yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditelusuri aparat polisian, khususnya terkait asal-usul senjata api ilegal yang digunakan pelaku. Menurutnya, penggunaan senjata api dalam beberapa kasus kriminal di Lampung menunjukkan adanya persoalan yang perlu diusut lebih dalam oleh aparat penegak hukum.
4: Senjata api itu juga akan meresahkan masyarakat, oleh tentu kita minta pada Pak Polda agar menelusuri dari mana senjata itu. Karena ini beberapa kali kejadian kok penggunaannya senjata api semua. Jadi kami mohon Pak Kapolda untuk bisa menelusuri dari mana senjata itu, dan saya yakin Pak Kapolda beserta jajarannya mampu untuk menyelesaikan itu dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Nah, kita yakin pada Pak Kapolda memahami beliau itu, sehingga kita pada saatnya nanti kita akan silaturahmi pada Pak Kapolda untuk mengetahui progres terkait dengan penelusuran senjata api.
3: Terkait kemungkinan perlunya regulasi tambahan untuk memperketat pengawasan kepemilikan senjata api, Ismet menyerahkan sepenuhnya kepada aparat polisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Selain penindakan, Ismet juga mendorong penguatan langkah pencegahan melalui pemasangan kamera pengawas CCTV di sejumlah ruas jalan guna membantu pengungkapan tindak kejahatan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha kuliner rumahan di Kota Bandar Lampung memanfaatkan layanan digital untuk memperluas pemasaran produk mereka. Perubahan kebiasaan masyarakat yang kini lebih sering berbelanja secara online dinilai membantu UMKM menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
5: Perkembangan UMKM di sektor kuliner terus terlihat di Kota Bandar Lampung. Kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan layanan pesan antar, banyak pelaku usaha rumahan mulai memanfaatkan media digital untuk memasarkan produk mereka. Model usaha berbasis rumah dinilai memberi peluang bagi masyarakat yang ingin merintis bisnis tanpa modal besar. Meski begitu, pelaku UMKM tetap menghadapi tantangan mulai dari persaingan yang ketat, menjaga kualitas produk, hingga membangun kepercayaan pelanggan. Pemilik Oh My Wings Wahyuna Natra menceritakan usahanya bermula dari rumah sekitar 1,5 tahun lalu. Ia memulai langkah kecil melalui sistem pre-order untuk teman-teman dan kenalan. Seiring berjalannya waktu, Wahyu mulai mencoba menjual makanan secara online melalui berbagai aplikasi layanan pesan antar. Menurutnya, cara ini membantu usaha rumahan lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan baru di berbagai wilayah. Ia menilai, kunci usaha kuliner rumahan agar bertahan adalah konsisten, mulai dari menjaga rasa, ketepatan waktu pelayanan, hingga kemampuan mengikuti selera pasar. Di sisi lain, pemasaran digital juga dinilai menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan usaha tanpa harus membuka gerai besar. Hal ini membuat pelaku UMKM kuliner semakin terbuka bagi siapa saja yang ingin memulai dari rumah. Pemilik Oh My Wings Wahyu Natra menyampaikan, bisnisnya berawal dari rumah dan berkembang lewat pemasaran online.
6: Oke, untuk Oh My Wings sendiri itu aku mulai dari rumah sekitar 1,5 tahun yang lalu mungkin ya. Itu startnya dari PO, teman-teman, kenalan, terus mulai jajakin bisnis online food. Ya biasa, ya itulah yang aplikasi-aplikasi online untuk jualan makanan gitu kan.
5: Wahyu Natra mengatakan usaha yang ia rintis dimulai dari rumah sekitar 1,5 tahun lalu dengan sistem pre-order untuk teman-teman dan kenalannya. Setelah itu ia mulai mencoba jalur penjualan online melalui aplikasi-aplikasi layanan makanan agar usaha miliknya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Bandar Lampung tahun ini ditargetkan sebesar Rp940 miliar rupiah. Target tersebut bersumber dari pajak dan retribusi daerah, pajak hotel, restoran, reklame, dan air bawah tanah. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
7: Kita sudah tetapkan di 940 miliar. Itu dari sumber.
8: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda telah menargetkan pajak tahun 2026 sebesar 940 miliar rupiah. Pelaksana harian Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengatakan target tersebut bersumber dari pajak dan retribusi daerah meliputi pajak hotel, restoran, reklame, pajak air bawah tanah, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurut Yusnadi, pihaknya telah mengoptimalkan pembagian SPPT PBB tahun 2026 agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat melakukan pembayaran lebih awal. Dia menjelaskan, sesuai arahan dan instruksi Wali Kota Bandar Lampung Epa Duyana, ditetapkan pembayaran PBB sebesar Rp0 sampai Rp150.000 dibebaskan atau gratis. Selain itu, untuk pembayaran Rp150.000 sampai Rp300.000 diberikan diskon sebesar 50% dan Rp300.000 sampai Rp500.000 diberikan potongan sebesar 30%. Yusnadi memastikan kebijakan itu diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu masyarakat Kota Bandar Lampung agar lebih ringan dalam melakukan pembayaran pajak.
9: Kota Bandar Lampung tahun 2026 itu kita sudah tetapkan di 940 miliar. Itu dari sumbernya pajak dan retribusi. Nah terus kalau pajak itu pajak hotel, pajak restoran, reklame, ya kan, pajak air bawah tanah, ya kan, PBB. Untuk pengoptimalan kita pada beberapa minggu yang lalu kita sudah membagikan terkait dengan SPPT PBB yang 2026. Harapannya agar masyarakat Kota Bandar Lampung dapat membayar PBB lebih awal kita optimalkan. Dan ada beberapa programnya pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Epa, kita menetapkan 0 sampai 150 itu bebas bayar ataupun gratis, 150 sampai dengan 300 itu potongan 50% dari 300
7: 300 sampai 500 dapat potongan 30%.
8: Yusnadi Ferianto menambahkan, pada sektor tertentu seperti pajak restoran dan reklame ditargetkan penerimaan lebih dari 100 miliar rupiah. Sementara itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ditargetkan sebesar 160 miliar rupiah. Bapenda juga terus melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Bandar Lampung agar taat pajak. Yusnadi kembali memastikan pengawasan dilakukan secara khusus untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan Wali Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Lintas Lampung Olahraga.
0: Berita olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Eko Agung Saputra berkomitmen mempertahankan tradisi lolos Pekan Olahraga Nasional sekaligus membidik prestasi lebih tinggi menuju PON 2032 melalui pembinaan atlet yang lebih modern dan terarah. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
11: Ada kepengurusan dan mungkin on the track dalam satu bulan ini sih terharap.
12: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Eko Agung Saputra menegaskan komitmennya untuk membawa bulu tangkis Lampung meraih prestasi lebih tinggi menuju Pekan Olahraga Nasional. Eko Agung Saputra kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan pengalaman selama 16 tahun berkecimpung di organisasi bulu tangkis menjadi modal penting untuk memperkuat pembinaan atlet di Lampung. Menurutnya berbagai kekurangan akan segera dibenahi, sementara program yang dinilai baik akan terus dilanjutkan dan dikembangkan mengikuti perkembangan olahraga saat ini. Ia menilai Lampung memiliki tradisi yang cukup baik karena selalu mampu meloloskan atlet ke ajang nasional seperti PON. Meski diakuinya persaingan bulu tangkis nasional masih didominasi daerah Pulau Jawa, pihaknya optimis Lampung mampu menembus persaingan karena telah memiliki pola pembinaan yang jelas.
11: Saya akan teruskan mungkin dengan formulasi yang sedikit berbeda saja ya, karena memang Pak Abdullah cukup baik untuk melaksanakan tugasnya sebagai ketua. Beliau meloloskan 3 kali secara berturut-turut PON. Nah, ke depan mungkin dengan formula yang sama dan kita modifikasi dengan kekinian, dengan perkembangan, kita bisa lolos PON dan bahkan bisa berprestasi di PON 2032. Kita akan menyelesaikan tugas utamanya, yaitu tadi ada 3 kabupaten lagi yang belum ada kepengurusan dan mungkin on the track dalam 1 bulan ini sih saya harap sudah bisa selesai.
12: Selain fokus pada prestasi, PBSI Lampung juga menargetkan penyelesaian kepengurusan di 3 kabupaten yang kini belum terbentuk. Diri berharap dalam 1 bulan ke depan seluruh kepengurusan daerah sudah dapat rampung sehingga pembinaan atlet bisa berjalan lebih maksimal di seluruh wilayah Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Ya, 90,9+1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti relay salat Idul Adha.
1: Akan salat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istiqamu, aqimu shufufakum, i'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.